Indonesia baru aja berduka nih sebagai muda kemarin di hari Selasa tanggal 16 gitu kan. Kenapa? Soalnya ada gempa 6,7 magnitudo yang ada di Sumatera nih sebagai muda. Lebih tepatnya di Palu ya. Di Sulawesi, sorry, bukan di Sumatera, di Sulawesi Tengah. Dan karena ada gempa di 6,7 magnitudo ini punya dampak di komunikasi. Dan akhirnya Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi bilang kalau sekarang nih ada 8 menara infrastruktur telekomunikasi base transfer station atau BTS yang udah pulih di wilayah Palu. Jadi aku di-spill sama Kompas nih ya, kalau kementerian lewat siaran pers Jakarta di hari Selasa malam tuh bilang kalau terus mantau dan melakukan koordinasi nih buat pemulihan layanan telekomunikasi setelah gempa di Palu. Kalau data dari pusat telekomunikasi pusat gitu kan, dari Menkomdigi, sekitar jam 15.00 waktu Indonesia bagian barat tercatat ada 29 situs BTS dari total 2.601 situs, dan juga sekitar 1,4% di 3 kabupaten kota tuh terdampak gangguan layanan telekomunikasi nih karena gempa gitu. Dan akhirnya 8 situs BTS itu berhasil dipulihkan atau sekitar 27,59% dari total situs yang terdampak. Wah, gercep banget ya sebaya muda, stay safe semuanya, semoga bisa lekas pulih, bisa kembali beraktivitas secara normal, amin.

0: Always with you, Kalibaya Baskar.
1: Mudah-mudahan kayak lagu yang baru featuring Hindia barusan ini requestan dari kamu ya, sebaya muda, dan juga mudah-mudahan juga gitu. Bukan mudah-mudahan, nafas deng judulnya, mentang-mentang liriknya tuh banyak mudah-mudahan, dikira judul lagunya mudah-mudahan, judul lagunya nafas gitu. Anyways, back again with me, dan kali ini aku gak sendirian, aku bakal jalan-jalan sama, bukan aku sih, lebih tepatnya antara Anyu. Seperti biasa dia selalu meninggalkan aku karena dia bakal jalan-jalan ke Amerika. Kenapa emangnya? Soalnya kali ini pemerintah Indonesia sama Amerika bakal ningkatin kerjasama budaya lewat pelestarian wisata, pelestarian warisan budaya, terus juga bakal ada peningkatan kapasitas kelembagaan museum dan juga perluasan akses publik gitu tentang pengetahuan dan kebudayaan. Jadi kalau katanya Duta Besar Republik Indonesia buat Amerika Serikat, Pak Indromayo Susilo tuh bilang waktu di Washington DC, kalau lewat kemitraan antar museum ini kita tuh gak cuman nguatin kapasitas aja gitu kan, tapi juga budaya, ngebangun jembatan pemahaman antara gitu kan masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat gitu. Karena museum ini benar-benar bisa menyatukan semua orang di dunia sebaya muda. Bahkan di kesempatan itu ya, Pak Dubes Indroyono tuh bilang kalau kerjasama ini adalah bagian penting diplomasi budaya tingkat global Indonesia. Jadi lewat kerjasama ini beliau berharap gitu kan pelestarian warisan budaya tuh bisa terus berkembang, terus juga bisa kerjasama antara pendidikan, dialog, dan juga gagasan lintas budaya gitu. Terutama gitu kan Amerika tuh emang lebih modern ya untuk mengelola lain sebagai, jadi bisa juga nih studi banding nih sebagai muda. Karena kalau berdasarkan Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani tahun 2023 antara Museum dan Cagar Budaya Indonesia dan National Museum of Asian Art di di Institution di Washington DC tuh bilang kalau ini tuh benar-benar kolaborasi jangka panjang gitu. Itu entah tentang pengetahuan, praktek, terus juga pengembangan SDM nih sebenarnya. Udah, kamu pernah enggak sih kepengen menjadi arkeolog? Karena kalau ngelihat arkeolog luar negeri tuh kayak keren banget gitu kan. Coba deh kamu kasih tahu ke aku cita-cita kamu tuh sempet enggak sih sempet mau jadi arkeolog?

kalau ada nih sebenarnya muda teman kamu, saudara kamu atau siapapun orang terdekat kamu yang tiba-tiba kerja di luar negeri, mending kamu tanya deh ini beneran atau jangan-jangan kena scam nih. Kenapa? Soalnya nih banyak banget ternyata orang Indonesia tuh yang kerja di luar negeri itu kayak lewat jalur ilegal gitu loh, gak lewat jalur resmi. Dan akhirnya aku dispil sama kompas.com kalau Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Bu Christina Aryani itu bilang pentingnya kerja lewat prosedur resmi. Karena itu disampaikan Bu Christina waktu ngerespon kasus penganiayaan yang nimpa seorang PMI berinisial Yaya di Malaysia gitu. Jadi kalau informasi awal sih yang bersangkutan tuh kerja di Malaysia secara non-prosedural atau secara ilegal gitu ya. Walaupun gitu, beliau tetap memastikan negara bakal tetap hadir buat ngasih perlindungan ke setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri nih. Jadi makanya harus pakai yang resmi, yang ada prosedurnya. Jangan keiming-iming gaji tinggi cepat berangkatnya nih sebaya muda. Jadi kalau dari pihak P2MI sih itu kayak memastikan gitu kan, bakal ngasih bantuan ke seluruh PMI di luar negeri gitu. Bahkan Christina bilang kalau Kementerian P2MI bakal langsung koordinasi sama KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru gitu kan, buat mastiin kondisi korban dan juga nyiapin langkah-langkah perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

0: Mr. Edi berkata,
1: pacaran endingnya cuman ada dua. Kalau enggak jadi manten, ya jadi mantan.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Mari pulang, marilah pulang. Keluarga di Indonesia udah menunggu. Kira-kira pulang apa nih, Div? Pulang buat jemaah haji supaya mudah. Karena sekarang udah masuk ke fase pemulangan jemaah haji gelombang 2 lewat Bandara Madinah udah mulai nih. Jadi startnya di hari Selasa kemarin tanggal 16 Juni 2026. Kompas.com tuh bilang kalau jadwal penerbangan pertama ke Indonesia itu ada di jemaah kloter 21 Embarkasi Kertajati gitu kan. Di jam 00.20 waktu Arab Saudi gitu. Jadi nanti sekitarnya sih bakal datang hari ini ya sebaya muda gitu. Bahkan kalau kata iya Bapak Abdul Basir tuh bilang kalau fase pemulangan jemaah haji Indonesia itu kurang lebih bakal ada 15 hari ya. Startnya tanggal 16 Juni 2026 sampai 30 Juni 2026. Bahkan di hari pertama pemulangan bakal ada 8.500 jemaah yang dipulangkan ke tanah air lewat Madinah gitu. Bahkan Pak Basir juga bilang kalau alur pemulangan jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah tuh enggak jauh beda kayak di bandara sebelumnya gitu kan. Karena kalau sebelumnya itu nunggu di pavilion sebelum masuk ke gate dan ngelakuin prosedur pemeriksaan X-ray. Nah, barang-barang bakal yang dilarang nanti itu adalah air zam-zam, senjata tajam, aerosol, koper kabin gitu. Jadi nanti kayak payung dan lain-lain itu juga enggak boleh masuk nih sebaya muda.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Waktunya aku bakal jalan-jalan ke labirin Saujajar nih sebaya muda. Lebih tepatnya aku ada di Danau Kerinci. Jadi kalau kamu dari arah Danau Kerinci mau menuju ke daerah terusan Rutulfat atau kamu mau ke Danau Toba dan lain-lainnya nih sebaya muda, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id di pagi hari ini sih cukup ramai ya jalannya, dan juga dominasi kendaraannya tuh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI, and don't forget to riding safely pastinya.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Masih di 102.1 barengan sama aku di sebelah yang udah di program Morning Breakfast. By the way, kamu bisa banget loh request lagu di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Oke, karena kalau pagi-pagi tuh no lagu galau, jadi mungkin aku bakal ke anak idol lainnya gitu kan yang punya lagu happy-happy. Terus juga ada kamu yang request lagunya Rain Dance tadi, terus juga Fatin yang judulnya Red Flag sama Rollblade dari Nona nih sebaya muda. Anyway, itu tadi requestan yang terup to date yang bakal aku bacain. Kalau ada requestan lagi boleh banget, masih aku tampung sampai nanti jam 9 pagi. Dan kali ini aku punya info dari Antara News gitu kan, bilang kalau pemerintah tuh lagi ngembangin fasilitas terutama nih buat atlet-atlet paralimpiade gitu. Jadi nanti bakal ada nih namanya Indonesian Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi buat ngedukung dan ngebina atlet difabel secara optimal gitu. Jadi kalau misalnya untuk paralimpik itu atlet-atlet difabel ya sebenarnya mudah. Jadi kalau katanya Pak Menteri Pekerja Umumnya Pak Dodi Hanggodo tuh bilang kalau rencana lanjutannya ini sih bakal ada pembangunan gedung edukasi dan gelanggang olahraga atau GOR tahap 2 yang bakal apa ya lebih mendukung buat atlet-atlet difabel Indonesia. Dan keputusan ini juga diambil berdasarkan kebutuhan aktual yang disampaikan sama National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Selain ngebangun gedung GOR gitu kan yang punya kapasitas 400 orang, pemerintah juga ngeprioritasin buat ngebangun pusat pelatihan terutama nih buat cabang olahraga bergu, terus juga pembangunan sky bridge gitu kan yang hubungin antara bangunan-bangunan, terus juga bakal nguatin sistem kelistrikan lewat penyediaan genset hybrid gitu. Jadi supaya teman-teman tuh enggak kesulitan waktu movingnya, terutama buat genset hybrid gitu kan karena sebelumnya belum ada gitu. Jadi bakal ada penambahan kuota daya juga. Sebelumnya tuh ada, cuman dayanya masih kurang. Jadi nih buat kamu nih sebaya muda gitu kan, siapa atlet paralimpik favorit kamu? Coba kasih tahu aku di 0822 622 3021.

0: Mr. Edi berkata,
1: Neng, produk makanan aja ada label halalnya. Hubungan kita kapan ya?

0: main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Morning Bus only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Ada sih, emang bisa. Telur tuh bisa nurunin berat badan kamu, bisa juga naikin massa otot kamu. Tapi cuman tuh kayak gak boleh too much juga gitu loh. Mentang-mentang telur tuh bisa buat diet, gak berarti kamu telah mentah-mentah terus kamu saben hari telur gak dikontrol. Mereka-mereka yang diet itu pasti telurnya juga udah dikontrol sebagai yang muda. Terus apa sih emangnya dampak kalau misalnya kebanyakan makan telur buat kesehatan kamu? Kalau kamu terlalu over eggs atau over endox gitu. Jadi kalau kata alo dokter sih, pertama kamu bakal namanya kolesterolnya naik, dan ini fact ya sebagai muda, no hoax but it's fact gitu. Karena si telur ini ngandung sekitar 185 sampai 200 mg kolesterol per butir. Nah, kalau dikonsumsi secara berlebihan, misalnya kamu sehari itu lebih dari 3 sampai 4 butir, ya itu ya bakal ada kadar jahat kolesterol naik. Terus juga gangguan pencernaan. Karena ternyata kebanyakan makan telur itu bisa ngeberatin kerja sistem pencernaan kamu loh. Kenapa? Kalau dokter tuh bilang karena protein dan lemak dari telur ini ngebutuhin waktu lebih lama buat diurai dalam badan kamu. That's why kalau kamu sembelit dan lain-lain tuh tandanya kamu kebanyakan makan telur. Terus apa lagi nih ya sebaya muda?

0: Nice.
1: Mr. Edi berkata,
2: jatuh cinta itu pakai perasaan, memeliharanya pakai penghasilan.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Karinjaya Baskar.
2: Semua negara ya kalau lagi ujian tuh pasti mereka akan melakukan 1001 cara biar ujiannya tetap sakral, nggak ada yang bocor gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia aja ya, atau di Korea Selatan yang terkenal dengan ujiannya yang benar-benar segila itu. Kali ini juga dari India sebenarnya udah, bahkan India tuh sampai ngeblokir Telegram gitu di hari Selasa kemarin. Kenapa kok sampai Telegram diblokir? Ya soalnya ini tuh mereka lagi jelang ujian masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Jadi sebenarnya yang ambis kedokteran tuh nggak cuman kita-kita di Asia Tenggara atau Asia Timur gitu kan, di Asia lainnya juga sama nih. Jadi Kompas.com tuh bilang kalau langkah ini diambil gitu kan karena sempat ada skandal kebocoran soal ujian massal di bulan kemarin gitu, dan akhirnya kayak si Telegram ini diblokir. Nah, kegagalan penyelenggaraan ujian itu benar-benar diperparah dengan kacauan sistem penilaian terpisah di ujian sekolah menengah atas. Jadi kayak akumulasinya tuh kayak carut marut gitu kan. Jadi akhirnya tuh orang-orang pada marah banget, dan akhirnya

0: Kenapa move on itu susah?
1: Karena yang kita pelajari adalah menghafal dan mengingat, bukan melupakan.

0: Special Beats paling Maya buat sekarang.
1: Yow yow yow Zewel muda, welcome welcome. Gimana nang udah jam 8 lebih 15 ya. Apakah kamu sudah mulai gedebang-gedebung memulai hari ini Sebeho muda? Tenang-tenang, gedebang-gedebung kamu pasti bakal aku temenin sampai nanti jam 9 pagi. Dan kali ini kalau tadi aku udah ngajak kamu ke India gitu kan, aku bakal ngajak kamu buat ke Arab nih Sebeho muda. Kenapa? Sekarang di Mekah nih ya lagi ada proses tahap akhir buat pembuatan kiswah Ka'bah gitu, yang ada di kompleks Raja Abdul Aziz. Untuk kiswah Ka'bah suci di Mekah tuh udah selesai. Jadi antaranya tuh bilang kalau itu kayak mencerminkan dedikasi Arab Saudi tentang dua masjid suci yang lewat teknologi canggih dan keahlian terampil gitu. Jadi benar-benar teknologi itu dipakai banget deh. Jadi kalau katanya kepada Paterman, penjahitan kiswah Ka'bah, Salah Al-Sulami itu bilang kalau proses pembuatan ini dimulai dengan nyiapin lapisan dalam katun putih buat keempat sisi Ka'bah gitu kan. Terus disatukan ke panel sutra bersulam dan juga ngeliatin nih tulisan dan motif Islami. Jadi setiap panel sutranya tuh ukurannya sekitar 14 meter dikali 1 meter dan disambung secara presisi buat ngejadi kiswah yang utuh lewat sistem jahit yang canggih banget sebaya muda. Jadi jahitnya tuh kayak gak pakai yang jahit konvensional gitu. Nah di tahap ini gitu kan dilakukan dengan cara ngegunain salah satu mesin jahit terbesar yang dipakai dalam pembuatan kiswah Ka'bah. Dan ini ngejadiin salah satu terpanjang di dunia gitu. Jadi mesin ini punya sistem kontrol berbasis laser canggih yang secara tepat bakal ngarahin jalur jarum dan benang selama penjahitan gitu, dan memastikan akurasi dan keselarasan yang luar biasa banget. Nah hal ini juga ngejadiin komponen-komponen kiswah dengan tingkat presisi dan konsentrasi tinggi juga gitu, dan ngehasilin produk yang punya standar dan kualitas keahlian terbaik yang pernah dibikin nih sebaya muda. Wah, jadi penasaran gak sih kamu sama kiswah terbaru nih kayak gimana?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Tas dompet kamu masih dari dompet kulit buaya, mungkin kulit rusa, kulit kaktus, kulit ular, atau pokoknya binatang-binatang, hewan-hewan yang be aja sebagai hewan muda. Mana zaman? Pernah nggak kamu punya tas atau dompet dari kulit T-Rex? Nah, dari kulit dinosaurus ini real, no hoax, bener-bener Rijal Novake banget. Jadi aku dispil sama kompas.com kalau di awal tahun 2026, Museum Arti Zoo di Amsterdam, Belanda itu mamerin tas tangan dan itu di sampingnya tuh ada kerangka dinosaurus yang ukurannya raksasa gitu. Nah, tas ini diklaim terbuat dari kulit T-Rex hasil rekayasa laboratorium. Jadi buat produk ini ya, itu kayak menarik banget gitu. Dilelang di hari Kamis kemarin gitu. Tapi nih sebagai muda, walaupun gitu ya, udah bawa embel-embel dari kulit T-Rex, kayak kulit zebra, kulit apa gitu kan, ternyata si tas ini gagal terjual. Jadi rumah lelang Dover di Paris, Prancis itu mencatat kalau nilai penawaran tuh jauh di bawah perkiraan. Jadi abisnya aku bakal aku spill gitu kan, dia tuh dilelang berapa sih sebenarnya harganya. Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did-

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalima Baskara.
2: So, back again buat kamu yang pengen ngebeli si tas T-Rex ini sebaya muda tuh masih ada banget gitu kan. Jadi, kalau ngomongin soal tas T-Rex ini, pelelang Geek Halo itu sebelumnya memperkirakan gitu kan, benda satu-satunya di dunia ini bisa kejual lebih dari 500 ribu US dollar atau sekitar 8,15 miliar. Tapi ternyata pas dilelang, penawaran tuh cuma masuk di 150 ribu doang atau sekitar 2,4 M aja. Nah, makanya nih akhirnya sama Alexander Kielo itu masih belum dilepas harganya. Jadi kayak ya nanti aja lah, soalnya kayak masih jauh banget dari target. Nah, produk itu emang dirancang dengan label fashion asal Polandia, Evin Leaf gitu kan, sebagai dari bagian dari lini pakaiannya mereka gitu. Dan bahannya tuh punya karakteristik yang beda gitu kan daripada yang pernah mereka tanganin gitu, kayak lebih padat, primitif, dan juga bener-bener kayak enggak nyangka wah ternyata kayak gini ya kulit T-Rex gitu, kalau misalnya bisa dijadiin tas atau dijadiin apa aksesoris ini sebaya muda. So, kamu tertarik nggak buat ngebeli tas kulit T-Rex ini?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Good vibes begin with. Good music.
2: Bocil Roblox dijamin pasti bakal grumpy, ngomel, marah-marah. Kenapa? Soalnya sekarang di London, Inggris gitu kan, udah resmi ngelarang media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun. Dan ini udah diumumin sama Perdana Menteri Keir Starmer gitu kan di hari Senin kemarin, tanggal 15 Juni. By the way, Kompas.com tuh bilang kalau kebijakannya diambil gitu kan karena platform digital tuh kayak sometimes itu lebih banyak negatifnya buat bocil-bocil gitu kan, dan bisa berdampak buruk ke psikologis anak. Dan itu bisa ngebikin anak-anak gak bahagia loh, walaupun sebenarnya main game, terus juga nonton entah itu video di YouTube gitu kan, kayak kamu ngira itu bakal happy, ternyata gak juga gitu. Bahkan beliau tuh bilang kalau platform media sosial sekarang tuh sengaja dirancang buat ngebikin kita semua tuh jadi kecanduan gitu, dan rentan banget buat nyebarin sesuatu yang negatif. Nah, jadi buat pemberlakuan ini ke beberapa platform ya, sebaiknya mudah dan bakal startnya di tahun depan. Dan ini adopsi juga dari Australia yang udah ngelakuin hal sama, Indonesia juga udah sama gitu kan, dan banyak banget negara-negara nih yang udah ngelakuin hal sama gitu kan, kayak Indonesia, kayak Australia, buat ngebatas media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun.

Hai dede-dede gemes, panggilan buat dede-dede yang mau jadi maba. Iya, maba mahasiswa baru, bukan mahasiswa basi kayak kamu nih sebaya muda. Emang kenapa nih? Aku punya info kali ini buat kamu yang masih bingung cari-cari tempat kuliah yang cocok. Ada loh salah satu kampus yang ada di bawah naungan langsung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Namanya Politeknik Agraria STPN. By the way, kampus itu dirancang khusus ya buat menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan punya karakter. Bahkan lulusan itu bisa langsung jadi rujukan di bidang agraria, pertanahan, dan penataan ruang. Namanya Politeknik Agraria STPN, letaknya di Yogyakarta. Dengan sistem pendidikan asrama atau boarding school. Dan kerennya nih sebaya muda, ada 4 prodi yang bisa kamu pilih. Nah yang pertama nih, Sarjana Terapan Pertanahan, Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah, Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan. Dan yang terakhir nih, ada Sarjana Terapan Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan. Buat sekarang, seleksi penerimaan taruna baru Politeknik Agraria STPN tahun akademik 2026-2027 udah dibuka loh dan bakal ditutup hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Cepetan deh, gercep sebaya muda. Buat informasi dan pendaftaran, bisa langsung kamu lihat di website spt.stpn.ac.id. Mari bergabung jadi taruna Politeknik Agraria STPN. Cek informasi selengkapnya cuman di www.stpn.ac.id atau boleh juga nih follow akun Instagram resmi @stpn.official.

0: Bingung bedain hoax atau fakta yang lagi viral di mana-mana? Yuk main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Morning Breakfast. Stay tuned.
1: Nah loh, niatnya pengen kurus gara-gara makan telur gitu. Tapi ternyata kalau kamu salah makannya nih sebagai muda, yang ada berat badan kamu tuh malah makin naik. Dan ini tuh dikasih tahu sama Alodok gitu kan. Jadi telur tuh emang salah satu menu diet yang paling basic banget gitu. Tapi kalau misalnya kamu too much makan telur, bukannya turun, berat badan kamu malah naik nih. Walaupun emang dia tuh punya protein yang tinggi banget yang bisa ngebikin massa otot kamu dan kenyang lebih lama, tapi kalorinya tetap harus diperhatikan. Kenapa? Karena satu butir telur itu ada 70 kalori. Kalau misalnya kamu ngekonsumsi 4-5 butir per hari, nah lihat udah berapa kalori tuh yang masuk. Terus juga bisa nyebabin resiko penyakit ginjal. Walaupun full of protein, tapi kalau dikonsumsi too much, si telur ini bisa nambah beban tambahan di ginjal gitu kan. Karena pas tubuh kita mencerna protein, hasilnya bakal mengalihkan zat sisa kayak urea dan juga kreatin gitu yang harus dibuang lewat ginjal. Kalau terlalu banyak itu resiko gangguan fungsi ginjal juga ada banget. Terus juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah buat batas amannya sih, ya sehari kamu cukup 1-2 butir telur per hari aja buat orang dewasa yang sehat nih sebaya muda. Karena itu kayak normalnya. Jadi habisnya jangan too much makan telur ya. Mentang-mentang telur tuh tinggi protein dan bisa buat ngedukung dietnya kamu.

Yah, sebenernya udah gak kerasa, ternyata udah jam 9 pagi aja. Tandanya aku udah 3 jam nemenin kamu di program Morning Breakfast. So thank you so much, udah seru-seruan di Morning Breakfast hari ini. Ketemu lagi sama aku atau Hitsmaker Arbi yang bakal nemenin kamu di semua program Kalimaya Baskara FM, Morning Breakfast, CGIM, Breakfast 12, OMG, yang pastinya tiap hari punya topik yang beda-beda. So give your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jangan lupa ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Rasiku geser nih Libra. Ada apa ini? Trompet sangkakala.
1: Tenang Cancer, itu hanya jingle Kalimaya Baskara yang lagi didengerin Gemini kok.
2: Waduh, bahaya juga nih. Awas aja zodiak lain ikut kecanduan Kalimaya Baskara ya.
3: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Semua muda, siapa yang baru setahun pakai HP tapi baterainya udah sering drop atau boros banget? Duh, jangan sampai deh aktivitas kamu keganggu gara-gara harus nempel terus ke powerbank. Barusan Ines habis di-spill nih dari detik.com, ada trik simple biar baterai kesayangan kamu tetap sehat dan awet. First, jangan tunggu baterai sampai 0% baru di-cas. Biasain mulai isi daya pas baterai di angka 20% buat ngejaga kestabilan sel baterai kamu. Secondly, jangan biarin HP terlalu panas. Hindari main game berat atau pakai aplikasi yang makan memori pas lagi cas. Suhu panas yang berlebihan itu musuh utama yang bikin baterai health kamu terjun bebas. And thirdly, pakai cas yang original atau yang berkualitas. Tegangan listrik yang gak stabil dari kabel abal-abal bisa ngerusak komponen dalam HP kamu loh. Jadi, supaya mudah, sayangi baterai HP kamu dari sekarang biar gak cepet ganti baru. Yuk, mulai disiplin pas lagi ngecas ya.

0: Kenapa ya sekarang kalau baca buku gampang bosen? Cobain. Radio iCare. Bisa jadi bestie terbaik pas baca buku favorit.
1: Nyalakan semangatmu barengan Radio Kalimaya Baskara.

0: BBM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Dance Bincang 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power Number 1.
1: New face, new case. Nah, ini ada banget sebenarnya muda dari pemerintah Kota Malang yang baru aja nyiapin beberapa renovasi di pasar tradisional. Yang pastinya buat ningkatin kualitas dan juga layanan dan juga ngedongkrak UMKM. Apalagi yang namanya penerimaan retribusi daerah. FYI, aku di-spill sama Surya gitu kan kalau bakal ada renovasi di beberapa pasar Malang. Contohnya nih, Pasar Bimbing, Pasar Tawang Mangu, Pasar Talun, sampai ke Pasar Besar. Dan buat yang belum tahu, di Kota Malang tuh ternyata ada 26 pasar tradisional yang dikelola sama pemerintah daerah, dan dari jumlah ini masih ada beberapa pasar yang belum pernah sama sekali direvitalisasi. Kalau katanya Kepala Diskop Pindang Kota Malang sih, Pak Eko Sri Yulyadi itu bilang prioritasnya yang 4 pasar tadi nih sebaya muda. Menurut beliau, buat persiapan administrasinya udah siap banget, bahkan ada DAD-nya atau Detail Engineering Design-nya udah selesai, tinggal nunggu keputusan penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau ngomongin pasar-pasar tadi nih sebaya muda, kuliner apa yang paling kamu suka ada di pasar?
2: Number 2.
1: Ternyata ya, yang ambis buat masuk kuliah itu gak cuma di Indonesia aja. Buat kamu-kamu yang kemarin pusing mikir tes mandiri lah, tes SBMPTN, kali ini India juga sama. Bahkan nih gongnya, India tuh sampai ngeblokir yang namanya Telegram loh di hari Selasa kemarin. Kenapa gitu? Soalnya sempet ada rame banget sampai demo karena ada kebocoran soal ujian massal gitu, terutama buat masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Akhirnya Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India ngeluarin perintah buat ngebatasin akses Telegram sampai di tanggal 22 Juni, which is itu tuh kayak tanggal ujian ulang gitu nih sebaya muda. Jadi Kompas.com tuh bilang kalau ujian masuk kualifikasi nasional atau NEET ini jadi salah satu ujian paling kompetitif di India. Dan tahun ini yang ujian buat calon kedokteran tuh bisa sampai 2 juta orang loh sebaya muda. Kira-kira ujian masuk kedokteran di Indonesia sekompetitif di India juga gak ya?
2: Number 3.
1: Ampun, cuman pamer tas dari buaya, kulit ular, atau dari kulit-kulitan yang lain sih biasa banget sebenarnya muda. Kali ini aku mau pamer tas dari kulit T-Rex. Iya, ini beneran no hoax, no kaleng-kaleng. Jadi di awal tahun 2026, Kompas.com tuh bilang kalau Museum Artist Zoo di Amsterdam, Belanda itu mamerin tas tangan gitu kan, yang dikatanya sih terbuat dari kulit T-Rex dan itu hasil rekayasa laboratorium. By the way, produk itu sempat menarik perhatian luas ya, terutama dilelang di hari Kamis kemarin, tapi ternyata gagal nih sebaya muda. Jadi ada namanya pelelang di Kilo yang sebelumnya memperkirakan harganya tuh ada di sekitar 8,15 miliar, tapi ternyata pas lelang kemarin cuma laku di 2,45 miliar dan akhirnya harus ditutup dulu. Kayaknya sih ntar aja lagi deh dilelang gitu, karena FVP tuh bilang harusnya harganya tuh tembusnya sampai di 8 miliaran gitu, tapi ternyata ya tawarannya rendah. So kalau menurut kamu kenapa ya, kira-kira kok orang-orang nawarnya rendah?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
4: Hai sebaya muda, tahu gak sih kalau dulu fashion show itu kan identiknya sama runway di Paris atau Milan ya? Sekarang sebaya muda juga bisa ikutan secara online di salah satu game loh. Penasaran? Sini Ivy spill infonya. Sebaya muda bisa banget ikutan fashion show ini di game yang namanya Roblox. Game ini udah punya lebih dari 40 juta pengguna aktif harian yang didominasi oleh Gen Z nih. Nah, biasanya mereka itu rajin banget buat update avatar mereka pakai baju, rambut, sampai aksesoris digital. Bahkan, brand gede kayak Gucci, Vans, sampai Stella McCartney itu nggak mau ketinggalan juga nih. Misalnya Gucci, yang bikin Gucci Garden di Roblox yang sempat dikunjungi sebanyak 20 juta pengguna dalam 2 minggu. Dan gongnya, ada tas digital Gucci di Roblox yang awalnya dijual cuma sekitar Rp80.000, bisa mereka resell sampai Rp60 juta nih sebaya muda. Fenomena ini bukan cuma soal gaya-gayaan sebaya muda. Buat brand, Roblox itu bisa jadi ladang eksperimen desain sekaligus jadi strategi buat nyambung langsung ke customer atau audiens muda. Bahkan banyak pengguna Gen Z yang lebih bangga pamer barang digital daripada barang fisik. Unik banget gak sih sebaya muda? Kalau kamu gimana? Lebih suka koleksi fashion di Roblox atau malah mending beli barang aslinya nih?

0: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
1: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
2: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

dulu ku hadapi apa yang menjadi cobaan semu. Dan bila titik terang itu tiba,

0: Forget the beat. Feel the music.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: New Face, New Case. Nah, ini ada banget sebaya muda dari pemerintah Kota Malang yang baru aja nyiapin beberapa renovasi di pasar tradisional yang pastinya buat ningkatin kualitas dan juga layanan dan juga ngedongkrak UMKM, apalagi yang namanya penerimaan retribusi daerah. FYI, aku di-spill sama Surya gitu kan, kalau bakal ada renovasi di beberapa pasar Malang. Contohnya nih, Pasar Blimbing, Pasar Tawang Mangu, Pasar Talun, sampai ke Pasar Besar. Dan buat yang belum tahu, di Kota Malang tuh ternyata ada 26 pasar tradisional yang dikelola sama pemerintah daerah, dan dari jumlah ini masih ada beberapa pasar yang belum pernah sama sekali direvitalisasi. Kalau katanya Kepala Diskop Pindang Kota Malang sih, Pak Eko Sri Yulyadi itu bilang prioritasnya yang 4 pasar tadi nih sebaya muda. Menurut beliau, buat persiapan administrasinya udah siap banget, bahkan ada DAD-nya atau detail engineering design-nya udah selesai, tinggal nunggu keputusan penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau ngomongin pasar-pasar tadi nih sebaya muda, kuliner apa yang paling kamu suka ada di pasar?
1: Number 2.
2: Ternyata ya, yang ambis buat masuk kuliah itu gak cuma di Indonesia aja. Buat kamu-kamu yang kemarin pusing mikir tes mandiri lah, tes SBMPTN, kali ini India juga sama. Bahkan nih gongnya, India tuh sampai ngeblokir yang namanya Telegram loh di hari Selasa kemarin. Kenapa gitu? Soalnya sempet ada rame banget sampai demo karena ada kebocoran soal ujian massal gitu, terutama buat masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Akhirnya Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India ngeluarin perintah buat ngebatasin akses Telegram sampai di tanggal 22 Juni, which is itu tuh kayak tanggal ujian ulang gitu nih sebaya muda. Jadi Kompas.com tuh bilang kalau ujian masuk kualifikasi nasional atau NEET ini jadi salah satu ujian paling kompetitif di India. Dan tahun ini yang ujian buat calon kedokteran tuh bisa sampai 2 juta orang loh sebaya muda. Kira-kira ujian masuk kedokteran di Indonesia sekompetitif di India juga gak ya?
1: Number 3.
2: Ampun, cuman pamer tas dari kulit buaya, kulit ular, atau dari kulit-kulitan yang lain sih biasa banget sebaya muda. Kali ini aku mau pamer tas dari kulit T-Rex. Iya, ini beneran no hoax, no kaleng-kaleng. Jadi di awal tahun 2026, Kompas.com tuh bilang kalau Museum Artist Zoo di Amsterdam, Belanda itu mamerin tas tangan gitu kan, yang dikatanya sih terbuat dari kulit T-Rex dan itu hasil rekayasa laboratorium. By the way, produk itu sempat menarik perhatian luas ya, terutama dilelang di hari Kamis kemarin, tapi ternyata gagal nih sebaya muda. Jadi ada namanya pelelang Gikilo yang sebelumnya memperkirakan harganya tuh ada di sekitar 8,15 miliar. Tapi ternyata pas lelang kemarin cuma laku di 2,45 miliar. Dan akhirnya harus ditutup dulu. Kayaknya sih ntar aja lagi deh dilelang gitu. Karena FVP tuh bilang harusnya harganya tuh tembusnya sampai di 8 miliaran gitu. Tapi ternyata ya tawarannya rendah. So kalau menurut kamu kenapa ya, kira-kira kok orang-orang nawarnya rendah?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara.
5: Yuk, dengerin. Bring happiness.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jam 12 siang sebaya muda, waktunya makan siang aku temenin. Atau kamu yang lagi gedebang-gedebung, pilih-pilih scrolling-scrolling mau makan apa, tenang-tenang bakal aku temenin. Sampai nanti jam 2 siang kita bakal update-update info musisi manca dan juga Indo. Dan kamu juga boleh banget request lagu dari tahun 2021 sampai 2026 pop R&B manca Indo juga gitu. Langsung aja di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Sebelum ya eksis yang namanya cowok bingung sebaya muda atau cewek bingung, pokoknya orang-orang bingung, ada yang namanya orang plinplan. Nah, jadi sebenarnya orang plinplan ini 11-12 sih sama cowok bingung dan cewek bingung, cuman kayak beda bahasa aja gitu. Karena biasanya orang-orang plinplan itu yang kalau ditanyain gitu kan, jadi hubungan kita nih apa, selalu bingung jawabannya apa. Kayak temen tapi gimana ya, pokoknya orang-orang yang selalu gak pernah tahu gitu kan, kayak mereka tuh maunya apa, plin-plan banget. Misalnya hari ini ngomongnya oke, aku mau deh komitmen sama kamu. Ntar malam tiba-tiba aku gak bisa deh punya komitmen sama kamu. Terus besoknya minta maaf, kayak oke, coba lagi dari awal. Pokoknya orang-orang yang emang bingung-bingung gak jelas gitu deh. Pokoknya orang plin-plan nih sebaya mula. Tapi ya, kalau kamu sendiri sih lebih mending ngehadepin orang bingung atau orang plin-plan? Coba dong kasih tahu aku, karena abis ini aku bakal ngebahas soal yang plin-plan barengan sama Neona.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Cowok bingung, cewek bingung, orang plin-plan, ayo sini merapat gitu. Karena sekarang aku akan ngebahas buat kamu-kamu yang plin-plan ditanya, udah move on belum ya? Kalau siang hari kayak gini bakal jawab, oh jelas dong aku udah move on, gak pantas dia buat aku. Ternyata kalau udah masuk ke waktu Indonesia bagian galau sekitar jam 9 malam, baru kayak ditanyain kamu udah move on belum, langsung kayak gimana ya, udah apa belum ya. Nah sini orang-orang Plin Plan maju barengan sama Neona, karena Neona kali ini comeback dengan lagu yang judulnya Plin Plan. Jadi walaupun judulnya ini kayak agak sedih-sedih gimana, tapi ternyata itu dihipdutin loh sebaya muda, jadi fun, catchy, bener-bener berkarakter banget. Jadi lagu Plin Plan ini boleh musik tuh bilang kalau ngewakilin rasa yang terus digantung gitu loh. Jemuran kah kids kita ini digantung-gantung terus. Jadi sebelumnya kan dia udah debut di lagu Lupa gitu kan. Kalau lagu Lupa tuh ngomongin soal keberanian minta kepastian. Nah di Plin Plan itu kayak respon dari kepastian yang gak ada ujungnya, kayak digantung terus gitu. Jadi lewat lirik yang ringan tapi tetap Neona nyampein bahwa jangan jadi orang tuh jangan Plin Plan lah, kasihlah kepastian gitu. Masa iya harus ditegesin dulu baru mau negesin?

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Waktunya bacain request dulu nih sebaya muda. Ada kamu yang request lagu Keisha Lefron ke aku bukan dia. Nicky Baker, Sumpah Mati, Salma Salsabil Hachu, For Revenge featuring sama Fiersa Besari. Ada Selamanya, terus Summer, Back to Friends, ada Lana Del Rey, Say Yes to Heaven, sama Sienna Spiro, Die on This Hill. So lagu udah mulai masuk di list. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget langsung aja di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena aku bakal ngajak kamu move on, ngelepasin orang-orang plinplan, orang-orang yang suka lupa. Aku akan ngajakin kamu untuk menikmati atau enjoy hidup sebenarnya. Mari kita hidup seperti Larry dan lupakan orang-orang yang gak worth it hidup kamu sama lagunya Keisha Lefron, Aku Bukan Dia.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Lebih kesel ya daripada sama orang bingung tuh lebih kesel sama orang yang PHP, bener-bener yang pemberi harapan palsu tuh kayak wah nyah aja sih dari muka bumi ini, karena mereka tuh kayak seolah-olah tuh datang ngasih harapan kayaknya sih iya nih aku sama dia, entah iya aku nikah sama dia atau iya aku pacaran sama dia, pokoknya dia tuh ngasih seolah-olah bahwa memberi harapan bisa nih diterusin nih hubungannya nih, ada nih ujungnya nih hubungannya gitu kan. Ujungnya itu tadi kalau gak pacaran ya nikah gitu kan. Tapi ternyata sebagai muda, udahlah kamu dikasih harapan, dikenalin ke circle-nya, diajak ke sana, ke sini. Pokoknya benar-benar seolah-olah kamu tuh dibikin bahwa dia tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Tapi ternyata gitu kan, harapan kamu tuh diambil sama realita. Nah sedih banget kan, entah itu realita bahwa dia ternyata cuman bercanda sama kamu atau realita hubungan kamu tuh emang nggak bisa dipertahanin. Nah sedihnya tuh kayak nyampe gitu kan sebaya muda. So sedih-sedihnya ini nih ketika kamu tuh seolah-olah kayak iya tapi ternyata enggak, yang bakal dirangkum di lagu Feel Alive, lagunya dari Weda Mauvi. Udah penasaran kan Feel Alive ini kayak gimana sih lagunya, genrenya, dan juga siapa penyanyinya? Stay tune terus ya.

0: Love Love Kalimaya Baskara.
1: So back again with me sebaya muda hitsmaker diva di program Request 12 dan ngebahas lagi soal Feel Alive gitu kan. Jadi lagu Feel Alive ini ditulis sama Weda gitu kan. Pas di momen dimana dia tuh kayak ada gitu kan, ngerasain kayak dikasih harapan. Dia sempat juga ngerasain harapan itu ada pas barengan sama nih orang. Tapi di momen harus menunggu gitu kan. Kayak dia ngerasa aku udah terlalu panjang buat nunggu yang gak ada pastinya, aku udah terlalu panjang nunggu harapan yang gak ada endingnya gitu kan. Akhirnya dari yang sepenuhnya berharap, Weda langsung mutusin untuk sepenuhnya untuk berhenti nih sebaya muda. So that's why akhirnya dia ngerilis lagu yang judulnya Feel Alive gitu. Jadi lagu ini kayak nunjukin keberanian dia buat mencintain orang ini dengan segala resikonya ya, walaupun pada akhirnya gitu kan keberanian itu harus berakhir dengan keberanian untuk nge-cut off orang ini yang gak worth it buat di hidup kita gitu. Jadi daripada gitu kan kamu terus berlarut-larut nungguin orang yang gak jelas endingnya bakal gimana, mending kamu cobalah untuk nge-cut off dan feel alive lagi, hidup lagi gitu kan. Sukain hal-hal yang kamu sukain, kejar apa yang kamu pengen gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa cintai dulu diri sendiri baru cintain orang lain.

0: Maya Baskara, only for you.
1: Bacain request part 2 nih supaya mudah. Ada kamu yang request lagunya Capel Run, The Subway, terus juga Teddy Swims, Bad Dreams, terus ada Adrian Khalif, Sialan, ada lagunya Henry Moody, Drunk Text, terus juga kamu Billie Eilish, Happier Than Ever. So, buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin, mumpung nih playlist aku masih ready bang. Sampai nanti jam 2 siang, caranya gampang banget. Lagunya tahun 2021, tahun 2026, terus juga pop R&B, manca Indo, boleh banget, Hipdut dan kawan-kawannya, aku masih belum bisa nih sebaya muda. Terus kirimnya di mana? Di 0822-622-0021. Males kelihatan online atau udah enek banget mau buka WhatsApp, boleh DM Instagram dan juga di live TikTok aku di @kalimaya_malang ya, barengan sama Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Perfect day with Kalima yang Baskara.
1: Kalau mau tanding setiaan-setiaan ya sebaya muda, kamu paling lama nungguin orang tuh di berapa tahun sih betahnya? Setahun kah? Dua tahun kah? Terus abis itu karena udah terlalu lama menunggu, terlalu lama digantung, akhirnya kamu pergi ninggalin dia. Wah, kayaknya kamu harus belajar dari fansnya Codeline nih sebaya muda. Kenapa? Soalnya setelah 6 tahun digantung, gak ada kepastian kapan Codeline bakal comeback, kapan Codeline bakal bikin sesuatu yang baru. Kali ini, tepat 6 tahun, Codeline akhirnya ngumumin album studio kelima mereka yang dikasih judul We Were Only Young. Karena terakhir kali 6 tahun lalu gitu kan, Codeline tuh ngerilis lagu yang judulnya One Day at a Time. Dan setelah 6 tahun, We Were Only Young ini bakal dirilis di Oktober tahun 2026. Dan itu kayaknya sih bakal jadi album terakhir dari band ini. Karena mereka tuh kayaknya juga bakal ngerilis lagu baru gitu, yang dikasih judul Without You. Dan itu bakal jadi lagu utama gitu kan, buat album We Were Only Young. Nah, by the way, buat We Were Only Young ini apa sih cerita albumnya gitu kan? Terus kenapa harus menunggu sampai 6 tahun sampai akhirnya ngebikin album ini? Nah, stay tune terus ya barengan sama Adrian Khalif Sialan.

So back again with me, kita akan ngebahas soal kode line ini ya, sebagai muda yang perlu waktu 6 tahun buat comeback gitu kan, dengan album yang judulnya We Were Young gitu. Jadi kalau ngomongin We Were Only Young ini, punya lagu utamanya tuh yang judulnya Without You. Nuansanya tuh emosional dan ciri khas banget dari kode line gitu kan, dan dipaduin sama instrumen yang bener-bener ngawin banget karena ada saksofon. Karena saksofon tuh kayak jadi instrumen wajib kalau ada di acara nikahan. That's why aku ngomongnya tuh ngawin banget gitu. Apalagi atmosfer lagunya tuh hangat gitu kan, dan ditulis barengan sama Steve Garrigan, barengan sama Hugo Silvani dan juga Benjamin Francis Left, dan MV-nya disutradarain sama Lauren Wade. Dan ngebikin album ini tuh bakal punya 12 lagu gitu kan, dan diproduksiin sama Christian Damgaard Christensen. Dan juga di balik lagu itu ada yang personal banget ceritanya. Jadi Steve bilang kalau Without You itu awalnya ditulis buat hadiah ke istrinya di hari pernikahannya mereka gitu kan. Karena dia gak pandai banget kayak ngomong, karena dia bukan orang yang tipikal word of affirmation. Jadi akhirnya tercipta deh lagu Without You ini.

Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits BEM Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune!

0: Mau curhat, tapi gak didengerin. Yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun, Jujurly, jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Still on 1.1 Supaya Muda. And hi, welcome barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Jujurly. Seperti biasa, Jujurly tuh bakal ada pertanyaan-pertanyaan random gitu kan. Dan kali ini pertanyaan aku tuh tentang kamu kalau makan gitu ya, tim makan sushi atau makan nasi, atau jangan-jangan dua-duanya. Sebenarnya sushi tuh ya nasi juga sih, nasi Jepang, cuman bedanya di puter-puter aja gitu kan. Tapi basicnya kan nasi gitu kan. Nah, apakah kamu tim yang lebih prefer makan nasi atau sushi? Nah, jadi kalau katanya kamu nih sebaya muda, Putri bilang, aku sih lebih suka makan nasi ya, lebih nyangim. Terus kalau katanya Dewi, sushi. Terus katanya Joe, dia bilang nasi lah. Ini cowok banget ya. Cowok tuh kan kayak belum makan kalau belum nasi gitu. Terus kalau katanya Lala bilang, aku sushi. Terus Zelinda, dia bilang aku sushi. Terus AIUEO, dia bilang nasi. Ladif, terus Via juga bilang nasi. Terus abis itu Cece bilang nasi. Pokoknya semuanya kebanyakan nasi nih sebaya muda. Karena emang kalau buat makan tuh ya, emang paling enak tuh, terutama makan malam tuh emang harus ditutup dengan nasi gitu. Tapi kalau aku sendiri sih kalau disuruh milih ya antara sushi atau nasi, tergantung sih, karena aku juga bisa kenyang banget makan pakai sushi juga bisa banget. Tapi kalau gak ada nasi tuh kayak kurang gitu rasanya.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: So, barusan kita ngeplay lagu requestan kamu ya, SBM udah Sienna Spyro yang Die on These Hills. Jadi ini emang lagunya sih galau mentok gitu kan. Tapi it's okay lah ya, siang-siang emang it's okay, gak apa-apa buat galau. Nah, ngomongin pergalauan duniawi, aku bakal ngebahas duta galau internasional. Siapa lagi kalau tidak bukan Ariana Grande yang baru aja memperluas action sosialnya dia di campaign-nya gitu kan, dengan ngelaunching yayasan baru yang namanya Breakthrough Days Ahead Foundation. By the way, yayasan ini itu fokusnya di program kesehatan mental remaja, pendidikan seni, dan juga dukungan buat komunitas yang ngebutuhin. Jadi nama yayasan ini tuh terinspirasi dari album Eternal Sunshine. Jadi kalau fullnya namanya kan adalah Eternal Sunshine Breakthrough Days Ahead yang dirilis tahun kemarin. Jadi di foundation kali ini tuh punya 4 fokus utama nih. Jadi ya dia bakal bermitra sama organisasi sosial dunia lainnya nih sebagai muda. So, tertarikkah kamu untuk join di campaign-nya Ariana kali ini?

Buat kamu yang masih insecure soal info dan lagu dari musisi hits, gas, dengerin Request 12 di Radio Kalimaya Baskara. Auto gacor!

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi kita ngebahas soal campaign foundation-nya si Ariana Grande di Sebaya Muda, kali ini aku bakal ngajak kamu gitu kan buat balikan sama Rule gitu kan dengan comeback terbarunya doi yang dikasih judul Kicking My Feet and Screaming. By the way, ini bakal jadi sequel buat album di tahun 2025 gitu. Dan juga Rule akhirnya tuh resmi ngerilis album terbarunya tanggal 12 Juni kemarin gitu. Dan kalau katanya Kreatif Diksi, album itu bakal jadi lanjutan dari Kicking My Feet yang rilis tahun 2025 dan ngelengkapin dua proyek yang emang sengaja dari awal tuh kayak mau dibikin dua proyek gitu. Nah, kalau album sebelumnya lebih banyak nge-explore soal euforia jatuh cinta gitu kan. Nah, tapi kalau di Kicking My Feet and Screaming itu lebih emosional, kayak lebih gelisah, tak nyaman, gundah gitu kan. Jadi kayak hubungan lebih kompleks gitu, kayak awal-awal pacaran, sebulan pacaran ada di album sebelumnya. Nah, kalau udah setahun, dua tahun di mana udah mulai, ini gimana ya ujungnya ya, aku kayak gak ngeliat masa depan aku sama dia nih, kayaknya dia udah mulai bosen deh, kayaknya udah mulai kayak gini. Boleh banget nih kamu dengerin album yang judulnya Kicking My Feet and Screaming.

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu nggak habis-habis, mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: your butterflies.
1: What a 2.1, your friendly hit station.
2: Dan sampai udah aku bacain requestan terakhir, pengen banget dari kamu nih. Ada kamu request lagunya Abby Parker yang Butterflies, terus Nicki Lala Lost You, terus juga ada kamu yang request lagunya Shakira Jasmine yang Best. Dan buat kamu yang pengen request, sorry banget nih playlist aku udah full pakai banget, tapi tenang gitu kan, buat kamu yang masih dengerin lagu, aku bakal ada sampai nanti 10 menit ke depan nemenin kamu di program Request 12. Dan kali ini datang dari Jepang nih sebaya muda Kenshi Yonzu yang akhirnya comeback gitu kan dengan lagu judulnya Karazu Raven. By the way, dirilis tanggal 15 kemarin, dan lagu ini resmi dipilih buat ke FIFA tahun 2026. Jadi bertepatan banget sama pertandingan pembuka Jepang lawan Belanda nih sebaya muda. Jadi buat kamu yang udah dengar lagunya yang Karazu Raven dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nih nilai yang kamu kasih barengan sama Lala Lost You?

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau, merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

Ya, sebenarnya udah gak kerasa, ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program Request 12. Thank you so much, udah seru-seruan barengan sama aku dan request lagu. Buat kamu yang request dan playlistnya masih penuh, tenang, nanti sore masih ada aku lagi di program OMG pastinya yang bakal nemenin kamu. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, and bye-bye.

sering di ghosting sama gebetan. Chill, ada Hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebay muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.

0: 101.1 Kalis Kerabe untuk New Hits Power. Hai, halo, selamat siang, assalamualaikum, Spia Muda. Entah kenapa akhir-akhir ini Spia Muda ya lagu-lagu yang jalan-jalan dengan sepatu rodaku, ya kan. Ini kayaknya lagi makan siang, nimba sumur, betulin genteng. Soundtracknya tuh pasti itu. Gimana enggak, karena Kota Malang pasnya identik dengan jalan-jalan. Apalagi kalau kamu sudah touchdown ke Malangboro ya, alias Malang punya Malioboro. Enggak lengkap kalau kamu tidak sidak TKP ke Kampung Kayu Tangan Heritage. Jangan sampai kamu cuman kulineran aja tapi kamu gak cus ke salah satu spot yang paling happening banget, ya kan, bahkan masuk di YouTube-nya Next Carlos. Aduh, apa itu? Ya, tenang aja, di Hangout kali ini tanggal 17 Juni 2026 kita sudah punya narasumber spesial yang namanya ini pernah dinyanyiin sama Rihanna. Ella, oke, okay. Kita sambut untuk Ella dari Gift Lab. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Luar biasa loh, kamu mimpi apa sih nama kamu dinyanyiin sama lagunya Rihanna gitu ya. Kayaknya bersyukur banget ya. Terima kasih orang tuanya Ella sudah menciptakan nama tersebut. Sehat untuk Ella?
1: Sehat, Kak.
0: Oke, okay. Ini kayaknya baru terbang dari Madrid kayaknya ya. Malang-malang aja ya. Oke, yang pasti untuk kamu yang tertarik dengan Ella, Ella ini punya bisnis apa sih? Nah, kalau kamu suka banget tontonin YouTube-nya Ria SW, Dosi kan sering banget tuh jalan-jalan ke luar negeri. Dan kayaknya dia paling hobi untuk dilukis oleh yang namanya ilustrator juga ya, karikatur juga di jalan-jalan. Nah, Ella adalah salah satunya gitu ya kan, penggiat ilustrasi untuk kamu. Dan serunya lagi, dia bakal live drawing.

0: ada wangsit setelah bertapa di Gunung Kawi atau gimana? Silakan El.
1: Oke, mungkin sebelumnya aku kenalin dulu, nama boleh. Saya Ella dari Give Love. Give Love sendiri mungkin dari di awal itu artinya giving with love, di mana apapun yang kita buat atau yang kita berikan diharapkan itu bisa sepenuh hati gitu.
0: Asik.
1: Terus habis itu bisa diartikan juga give by Ella, itu nama saya sendiri. Terus kemudian bisa diartikan juga mungkin yang orang langsung tahu itu give love. Jadi pengingat kita aja untuk kita give love gitu.
0: Bener banget ya kan, dimana cinta itu kan bahasa universal gitu ya. Kita bisa nih memberikan istilahnya perasaan cinta kita dalam wujud ya kan. Bisa wujud barang, wujud masakan. Nah kalau Ella ini wujudnya adalah sketsa gitu ya. Keren banget. Nah kalau Ella sendiri, kalau boleh tahu nih kuliahnya apa nih Kak? Di spill dulu.
1: Aku kuliahnya beda jurusan nih.
0: Boleh.
1: Dulu teknik perencanaan wilayah kota, PWK.
0: Teknik perencanaan
1: wilayah kota.
0: Wilayah kota lu bayangin ya kan. Tiba-tiba jadi ilustrasionis biar muda ya. Nah tiba-tiba banting setir nih. Kok bisa gitu El?
1: Mungkin awalnya memang dari kecil suka gambar. Terus zaman kuliah juga dulu kayak jual kado-kado wisuda gambar. Jadi kayak kerjaannya pengen gambar. Terus mungkin hubungannya sama PWK, kita ambilnya tuh dari pariwisata. Jadi kita lihat sebuah perencanaan kayak untuk ambil tempat yang destinasi wisata, terus dihubungkan dengan gambar, kita coba bikin souvenir yang menarik untuk wisatawan kayak gitu.
0: Ih keren banget nih alasan yang connecting the dots gitu ya, nyambung semua ya kan. Ngelesnya pinter sih muda ya, boleh. Jadi masih ada hubungannya dengan istilahnya perencanaan wilayah kota, tapi yang difokuskan adalah pariwisatanya.
1: Yeah.
0: Aku cocok nih jadi lawyernya Ella nih, orang tuanya Ella yang terkasih gitu ya. Oke, Ella kapan kamu menyadari bahwa untuk bisnis Give Life ini bukan cuma sekedar side hustle kamu gitu ya kan, tapi jadi bisnis yang benar-benar serius gitu loh. Kapan tuh kamu merasa, wah kayak serius deh gitu.
1: Sebenarnya kan dari sekolah atau kuliah itu udah ikut komunitas seni nih di Malang.
0: I see.
1: Jadinya awalnya emang belum berani untuk full time, tapi setelah perjalanan untuk kayak kerjaan sebelumnya yang di kantor arsitek jadi tim kreatif, terus habis itu pengen fokusnya tetap kerjaan yang gambar. Akhirnya di tahun 2023 melihat beberapa peluang kayak di Malang ada destinasi wisata baru yang viral, disitulah mulainya berani untuk coba gambar jadiin souvenir kayak gitu.
0: Oke, keren ya. Jadi nggak melulu nih untuk para orang tua yang lagi nyimak Nisa juga ya kan. Nggak selalu yang namanya jurusannya cocok pas juga kerjanya mesti di situ gitu ya. Terkadang rezeki itu ada di pintu-pintu lain asalkan tadi kita niat dan juga konsisten. Keren untuk Ella ya. Tapi yang pasti di segmen selanjutnya kita juga bakal spill tipis gimana model awalnya dan kok bisa ya kan nampang di YouTube-nya Next Carlos kakak-kakak bundi-bundi. Nanti di segmen selanjutnya sama Lisa bakal bocorin kamu dia sudah punya produk apa aja biar kamu makin impulsif buying. Gak peduli, yang penting kita tetap waras belanja aja, gak apa-apa ya. Ada Nona dengan Rollerblade, stay tune on Hangout.

0: Emang keracunan kan, enak banget dong jalan-jalan bersama dengan Nona ya kan. Kita ke kampung kampung Kayu Tangan Heritage ya Bunda. Dan jangan sampai lupa untuk kamu check-in gitu ya bersama dengan Gift Lab. Karena ternyata next Carlos aja mampir sayang-sayangku gitu ya. Kenapa kamu enggak? Tapi coba dong diceritain untuk namanya Ella gitu. Bunda sebagai owner juga ilustrator dari Gift Lab, kok tiba-tiba si next Carlos ya kan mengunjungi lapak percuanan kamu nih El, gimana ceritanya tuh?
1: Oke, sebelumnya mungkin terima kasih ke Next Carlos.
0: Iya, yeah, thank you Next Carlos.
1: After itu kayak banyak orang juga yang baru notice Gift Love. Terus ya mungkin kebetulan dari sekian banyak hari, kebetulan di hari itu ada influencer datang gitu. Jadi dia jalan-jalan terus pengen nyoba experience baru di kampung tersebut, yaitu gambar. Makanya kayak kemudian dan baik banget bisa dimasukin YouTube dia. Itu sebuah ya keberuntungan aja sih kak.
0: Keren, berarti ini no gimmick-gimmick ya, no tipu-tipu kakak. Emang beneran kebetulan sama istrinya kalau gak salah ya. Ini next Carlos bersama dengan istrinya emang lagi jalan-jalan ke Kayu Tangan Heritage. Dan tiba-tiba nemuin spotnya si Ella ini, Gift Lab. Kalau boleh tahu ini di mananya Kayu Tangan Heritage nih Ella?
1: Kita ada di dalam kampung Kayu Tangan. Jadi memang di dalam kampung Kayu Tangan ini udah dijadiin destinasi wisata baru. Mungkin warga Malang yang belum tahu mungkin coba jalan-jalan deh kayak gitu.
0: Oke, pokoknya pada intinya ini strategis juga gitu ya. Kalau boleh tahu nih si Next Carlos itu berapa pose nih ketika kamu lukis?
1: Nah, karena Next Carlos bingung nih banyaknya frame, karena ada kita udah punya 25 frame.
0: Keren.
1: Akhirnya aku pilih yang paling mahal.
0: Benar. Yang mental saudagar kaya tuh begitu emang ya. Orang kaya mah bebas maniakan. Ya kan? And then kemudian
1: Dia tiga pose. Kita maksimal tiga pose gambar
0: itu bakal dilukisnya berapa lama durasinya?
1: Kita meskipun 1-3 itu 10 menit.
0: Prosesi. 10 menit gitu ya kan. Jadi 3 pose maksimal dan durasi 10 menit. Dan ini hitam putih ya?
1: Iya, kita karakternya memang hitam putih.
0: Oke, jadi black and white biar timeless juga nih Spia Muda. Nah, berarti kalau kita nih misalnya Nisa nih, turis gitu ya kan. Anggaplah jadi Shanghai gitu ya, Hoshiang ya. Datang ke Gift Lab, berarti tinggal difoto dulu ya step by stepnya ya. Habis itu difoto, kemudian menunggu 10 menit, pilih frame.
1: Ya, di situ kita bisa, pengunjung bisa tunggu di tempat atau bisa jalan-jalan sambil jalan-jalan.
0: Oh benar. Gitu. Jadi sambil apa namanya beli di Mas Mentai dulu lah kalian ya, beli di Mas Mentai, beli cilung kalau ada. Tiba-tiba 10 menit sudah jadi gitu ya. Oke, mungkin bisa dikasih paham produk-produknya, frame-framenya apa nih? Silakan Ella ditampilkan di kamera, silakan.
1: Oke, saat ini Gift Lab punya dua fokus, yaitu sketch dan souvenir. Kita sketch ini punya banyak pilihan frame. Saat ini ada 25 lebih dan akan bertambah terus.
0: Keren.
1: Jadi ini beberapa frame yang mungkin kalian bisa untuk gambar. Itu ada yang 3 pose, ada yang 1 pose seperti ini. Terus habis itu ada yang kecil-kecil kayak gini.
0: Oh, jadi kayak photo box ya.
1: Jadi semua frame kita coba bikin biar contoh banyak
0: jadinya
1: pilihan
0: nih.
1: Ya, ini ada contoh jadinya, ini yang kayak satu pose. Jadi untuk saat ini sih 3-6 orang. Jadi yang, dan mungkin bulan depan akan banyak yang baru, jadi kayak bisa sampai 10 orang mungkin bisa.
0: Keren.
1: Kita bikin
0: banget
1: frame yang lebih besar lagi.
0: Oke. Satu kompi Karang Taruna isinya 50 orang, silakan boleh mengantri ya. Tapi mungkin kamu bakal kelihatannya cuma kayak kutu gitu ya, kecil banget ya. Tapi at least pilihan framenya banyak banget, disesuaikan dengan kamu kondisinya seperti apa. Kalau pengen lebih fun, lebih ceria, lebih menyatu kelihatan rukunnya, sudah ya bisa pilih yang 3 frame tadi ya. Tapi kalau kamu NPD nih, satu frame muka kamu semua gak apa-apa juga gitu ya. Oke, ini start berapa nih? Atau dipukul rata semuanya 50 ribu?
1: Gantung pilihan frame. Jadi kita
0: contoh
1: mulai 35-50 saat ini.
0: Oke, yang paling murcet tadi 35 ribu.
1: 35 itu yang satu pose.
0: Oh, satu pose. Oke. Gitu. Satu pose 30 ribu. Kalau 3 frame tadi yang kecil
1: yang
0: kayak photo box.
1: 3 frame itu kalau yang kecil-kecil masih 35 sih. Yang 35. Gede baru yang 50.
0: Murah lah ya. Kamu ngopi udah 200 ribu per hari kan. Murah nih. Karena tadi ilustrasi itu mahal sayang-sayangku ya. Oke, tadi kan udah Nisa janji spill tipis modal awal. Boleh Ibu Menteri Keuangan Kakak Ella boleh di spill ya kan? Kamu modal awalnya berapa nih untuk bikin bisnis Gift Lab alias sketch dan juga souvenir?
1: Modalnya kan sebenarnya kita belum ada toko. Awalnya kita buka di sebuah booth kayak di depan rumah teras rumah nenek gitu kan. Jadi otomatis mungkin modal awal itu yang paling besar dari kita bikin booth. Dan untungnya yang bikin booth itu bukan dari vendor. Vendor saya itu ayah saya sendiri. Jadi
0: bisnis keluarga dinasti ternyata ya, dinasti.
1: Jadi otomatis memperkecil ya modal. Jadi kita yang terus habis itu kalau gambar, karena kita dari awal gambar, jadi modalnya otomatis paper dan drawing pen. Kita pilih ya drawing pen mungkin yang cukup bagus. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau nominal dia bisa disebutkan, tapi lebih ke perintilan kecil itu yang bisa kalian dapat di sekitar kita.
0: Tapi at least kita kebayang lah ya. Karena kenapa sih kita butuh booth? Itu adalah istilahnya memang lapaknya butuh booth juga supaya menarik juga dan catchy, orang tahu nih, recognize gitu kan. Kemudian yang pastinya adalah paper juga drawing pen. Gak mungkin sumpit ya untuk gambar ya. Emang kamu makan mie ayam? Gak bisa dong. Jadi harus paper juga drawing pen. Khususkah drawing pennya itu kayak apa namanya, kan biasanya ada ilustrator yang harus khusus nih drawing pennya. Atau pensil 2B juga bisa. Nah, kayak ujian ya pensil 2B ya. Gimana tuh?
1: Ini tuh salah satu menurut aku alat yang penting ya. Jadi kayak kadang ilustrator akan mencari media atau alat yang benar-benar sesuai dirinya dan karakter gambarnya. Makanya kalau saya fokusnya memang dari brush pen awalnya. Untuk menambah karakternya kita tambah di drawing pennya. Jadi untuk dua item ini itu dari banyaknya brand kita pilih yang waterproof. Jadi tahan sangat lama. Bahkan 3 tahun gambar saya itu masih awet sampai sekarang. Jadi soalnya banyak banget alat yang murah-murah tapi cuma beberapa bulan udah pudar. Jadi sayang untuk kita udah gambar susah-susah, hasilnya nanti cuma sebentar gitu. Jadi kita cari yang tahan lama dan emang agak mahal gitu.
0: Gak apa-apa kan, memang model gitu ya kan. Kamu juga istilahnya itu orang trusted ke kamu. Gambar kamu gak gampang untuk yang namanya luntur. Kemudian juga terjaga tinta-tintanya gitu ya kan. Pilih yang waterproof sih udah. Tapi jangan ngadi-ngadi Anda gambar pakai maskara. Ya tahu sih maskara waterproof, tapi gak bisa bikin gambar ya bundi-bundi gitu ya kan. Tetap harus pakai drawing pen. Kembalilah ke jalan yang lurus gitu ya. Oke, masih banyak banget yang bakal di-spill oleh Ella. Seru kan istilahnya bisnis hobi kamu jadi cuan. Udah tenang aja, dia gak bakal pelit ilmu ya kan. Kita bakal gabungan lagi dan kita juga akan main games bersama dengan Ella. Apa tuh gamesnya? Rahasia, karena ada Jenny juga tim Impella dengan Dracula. Stay tuned.

0: Ngaku-ngaku, siapa di sini yang biasanya emaknya tiba-tiba cosplay jadi Dracula gegara pas kamu kecil ya kan? Hobinya coret-coret dinding, punten nih bundi-bundi. Jangan dimarahin dulu. Siapa tahu gedenya sukses kayak Ella gitu ya kan? Bikin bisnis sendiri dan ternyata ini juga menguntungkan ya dan juga bisa meningkatkan pariwisata di Kota Malang. Gimana enggak spotnya ya kan langsung di Kampung Kayu Tangan Heritage pemirsa. Oke. Ella, ada gak sih story gitu kan? Kamu masih inget bener gak customer pertama kamu itu siapa? Dan digambarinya tuh dia minta request apa nih? Masih inget gak?
1: Wah, ini kalau customer pertama, jujur aja kalau live drawing kita itu harus punya mental untuk dilihatin sebenarnya.
0: Benar.
1: Untuk awal itu pasti sangat deg-degan
0: nervous
1: kan? Dan
0: ya?
1: Ini uniknya, jadi waktu itu ada event di Malang Creative Center. Dia apa tuh kayak apa event animator di tahun 2023. Terus kemudian di situ istri si animator ini tuh jalan-jalan ke situ. Jadi pertama kali orang yang gue gambar itu adalah ini istri animator. Jadi kayak dedekannya sungguh.
0: Jadi istrinya animator ini ya.
1: Jadi kayak pressing sih, lebih pressing kalau itu.
0: Benar-benar ini dosen killer mah lewat gitu ya kan. Oke, dia emang nyamperin kamu dan request gitu ya. Oke, beres kamu gambar reaksi pertamanya apa masih
1: ingat enggak? Iya pasti lucu, dia bilang lucu dan unik gitu. Dan mungkin jarang waktu itu untuk di live drawing gitu.
0: Keren, masih ingat animatornya siapa boleh disapa loh.
1: Nah, itu saya karena enggak mengikuti animator.
0: Oh, enggak apa-apa Isak ya. Tapi siapapun itu terima kasih untuk istri-istri para animator yang sudah berikan kamu semangat juga ya. Karena Gift Lab ini tahun ini sudah tahun ketiga ya.
1: Iya,
0: hampir. Oke, congrats. Oke. Nah, Ella, ini kan kita zaman AI gitu kan. Apalagi kalau sekarang kita mau bikin gambar animasi tinggal ketik prompt-nya aja. Gila banget. Nah, shit itu udah hasilnya gitu ya kan. Di tengah-tengah gempuran AI, kenapa kau masih pede dengan gambar sendiri gitu? Apalagi yang natural, yang cute, yang lucu gitu. Kenapa tuh?
1: Sebenarnya kayak menurut aku AI untuk ilustrator itu memang mungkin awalnya kayak apakah ini akan mempengaruhi kita gitu kan. Tapi ternyata saat kita punya udah punya karakter sendiri dan apa ya, story, cerita yang kita punya dari mungkin IP, teman-teman yang punya IP dan ilustrasi kita, kita lebih pede untuk yang gak ada yang bisa menyaingi gitu. Kayak mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin kebanyakan AI yang diketahui saat ini mungkin kayak animasi 3D atau yang lainnya lah. Nah, saya mencoba untuk membuatnya berbeda. Jadi kayak ya mungkin suatu saat gambar aku bisa lah di AI-in, tapi saat ini mungkin gak belum bisa. Jadi itu sih kayak kita yakin aja kita punya story sendiri, kita punya karakter sendiri dan perjalanannya itu kita berbeda-beda, jadi masih aman.
0: Benar, setuju banget. Karena kan yang namanya the original, sebagus apapun yang fake alias buatan AI gak bakal bisa menandingi kan goresan-goresan tangannya si Ella. Karena kan tadi yang mahal ceritanya, yang mahal kenangannya, sepiuda, dan itu kan timeless ya. Bisa jadi kenang-kenangan kopi gorain nanti ketika kamu udah sampai di kota kamu, kamu jadi special gift, itu sebenarnya yang mahal ya. Oke, gak cuma sketch, ternyata ada juga produk crochet, silahkan.
1: Oke, jadi kita ada produk souvenir. Saat ini memang masih rajut, tapi suatu saat next kita masih ngolah untuk merchandise dari desain kita sendiri. Jadi salah satu mungkin rajutnya itu ada yang seperti ini. Jadi ini kita desain sendiri, terus sang pengrajin ini menciptakan dalam bentuk 3D-nya gitu. Okay. Ini namanya pentol people. Jadi kayak
0: pentol semacam people, kayak cilok ya?
1: Iya. Oh, jadi kayak basicnya sebenarnya kayak stick people, terus gimana caranya dibikin simple untuk rajut gitu. Oh, terus ada karakter kita selalu pasti ada love-nya. Jadi kayak hati di tengahnya gitu. Terus beberapa item lainnya kayak ganci love, terus cermin love kayak gitu. Terus karena mungkin market di Kampung Kayu Tangan itu orang suka banyak foto-foto, jadi kita juga jualan bunga rajut. Jadi situlah untuk fungsinya itu memang untuk foto-foto. Jadi kita kayak florist ya jatuhnya, tapi versi rajut.
0: Keren, tuh ada bebek nyempil tuh ya kan. Bebeknya gak mandi di kali deh ya. Oke, jadi ini adalah crochet yang juga ada secara offline store di Kampung Kayu Tangan Heritage ya. Oke, start berapa El?
1: Ah, kalau kerajinannya ini start 15.000 mungkin sampai 40.
0: Oke, okay, terjangkau banget lah ya. Jadi sekalian beli untuk crochetnya, ya kan, sambil menunggu, melihat-lihat, dan pastinya ini kamu juga bisa untuk dibikin sketchnya bersama dengan Ella, tergantung kamu mau berapa pose gitu ya kan, macem-macem sih udah. Dan tentunya tungguin nanti di akhir segmen, Ella bakal tunjukkan hasil live drawing mukaku yang amit-amit ini, apakah bisa disulap jadi gambar Luna Maya gitu kan. Dan kita juga bakal spill ada games apa bersama dengan Ella ya. Tungguin, tungguin, tungguin, spia muda.

0: di tengah-tengah ya kan kesibukan kalian menyelamatkan negara api, spionmu udah ya. Dan yang pastinya kamu juga wajib untuk tadi ya kan juga bisa mengoptimalkan hobi kamu. Boleh untuk fokus kuliah, berprestasi, tapi hobi juga gak kalah penting. Karena siapa tahu gitu ya kan, jodoh ya kan, percuanan kamu itu ternyata matching dengan hobi kamu, spion muda. Yep. Yang pasti Ella dari Gift Life ya kan, itu owner serta ilustrator. Kita pengen tahu, awalnya memang kamu suka banget untuk menggambar orang ya? Atau mungkin dahulunya gambar pemandangan dulu, mungkin hewan, atau mungkin menggambar yang lain. Awalnya gimana tuh, El?
1: Kalau soal gambar, sebenarnya gambar random. Kayak mungkin pemandangan awalnya, terus habis itu orang. Dan karena mungkin saat di tahun 2013 itu kayak banyak orang yang pengen custom. Jadi situlah mulai kita bikin custom wajah gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan akhirnya setelah kuliah itu aku juga fokus untuk kursus art and illustration. Dan itu memang fokus gambar wajah kayak gitu. Makanya kita fokuskan untuk gambar potret wajah.
0: Oh siap, itulah kenapa Ella sudah punya signature style sendiri gitu ya. Yang ternyata juga gak bisa di copy paste sama orang lain, spion muda ya. Oke, nah kalau Ella sendiri untuk bisnis sketch dan juga souvenir. Ini kan Malang emang lagi heboh banget dengan sesuatu yang artsy. Kan Malang ini hidup banget gitu ya kan secara pariwisata serta ekonomi kreatif. Menurut kamu bisnis kayak gini bakal long term gak sih? Dan bisa untuk jadi istilahnya patokan kita hidup lah di kota Malang gitu.
1: Nah, kebetulan saat aku masuk di dunia kreatif di Malang ini, itu banyak banget event pop-up market dan lain-lain gitu kan. Aku merasa selama hampir 3 tahun ini berjalan, itu Malang makin berkembang. Jadi, apalagi banyak komunitas-komunitas yang untuk kita bisa tanya gitu ya, misalnya kesusahan untuk kita mencari tahu tentang ilustrasi atau apapun, di situ kita bisa saling sharing. Dan 3 tahun ini semakin berkembang ternyata di Malang. Dan teman-teman sendiri selain di Malang juga, selain ngajak di Malang, itu eventnya di Surabaya, Jakarta. Jadi kita itu kayak saling membantu atau saling ngasih info untuk ngajak event. Makanya kayak masih berkembang sih. Dan untuk full time ilustrator, kita pintar-pintarnya aja untuk misalnya sepi di offline, ya kita ke online kayak gitu.
0: Okay. Jadi itu. Berarti peluang juga wajib untuk kita cermati gitu ya kan. Masih basah nih sayang-sayangku ya. Karena kan di Malang ini emang gila banget para penggemar animasi, kartun, apa yang lucu-lucu, ciwi-ciwi siap memborong 2026 sepia muda ya. Oke, tapi yang pasti untuk Ella nih tantangannya. Karena kan kita tahu memang kalau di kota Malang masih agak jarang nih sketch gitu ya. Apalagi langsung real time kayak kamu lakukan sekarang. Live drawing gitu kan. Tapi kedepannya kalau misal mulai menjamur nih ya kan, untuk ilustrator yang langsung menggambar real time, tantangannya gimana nih? Kamu amunisi tetap bisnisnya berjaya di ya 15 tahun mendatang gitu.
1: Oke, sebenarnya kalau live drawing dari dulu itu udah ada,
0: Tapi
1: pengemasannya itu yang berbeda mungkin sekarang. Nah di Malang sendiri udah banyak bermunculan. Kayak yang aku tahu kayak Koel Live, terus Anis, terus ada beberapa sih. Dan teman-teman di sini malah menurut aku bukan sebagai saingan ya, tapi malah saling support. Semakin banyak yang kita live drawing, semakin ekosistemnya terbentuk. Jadi memang jatuhnya saat udah banyak ilustrator yang ada, jadi perbedaannya kita dari keunikan terus habis itu karakter yang dimau pengunjung itu seperti apa kayak gitu. Mungkin kalau di awal-awal masih di Kang Yu Tangan mungkin masih saya. Jadi saya aja pilihannya, tapi kalau semakin banyak ya semakin bagus gitu malahan.
0: Keren. Gini nih yang Nisa suka, spion muda yang gak rebutan rezeki, percaya rezeki itu ada yang ngatur. Contohnya pedagang nasi goreng, pedagang bakso di kota Malang kan ada bermiliar-miliar ya kan. Buktinya mereka laku-laku aja. Yang penting tadi ya keunikan serta karakteristik. Dan bikin bangga nih sudah ternyata Ella ini adalah yang punya potret box pertama di kota Malang ya. Keren banget. Tapi nanti bisa nih istilahnya ada regenerasi untuk kamu yang juga pengen banget sukses di bidang sketch luar biasa. Oke, gak sabar ya, pengen tahu hasilnya gimana? Sabar dulu. Sabar. Ibar kata bulan Ramadan teruji keimanan kalian ya. Karena kita bakal main games bentar lagi bersama dengan Ella, spion muda ya. Apaan itu gamesnya? Nanti dulu ya, stay tune on Hangouts, spion muda.

0: Powerful Game with Kalimaya Baskara.
1: Kalemin dulu ya kan, sudah kita bakal main games bersama dengan Ella sambil dia live drawing juga. Supaya mudah ya, kita bakal main yang gampang-gampang aja karena ini bukan tes untuk manajer koperasi merah putih ya. Gak usah tegang-tegang, gak perlu wajib militer, tenang aja. Supaya mudah ya, kita bakal main This or That dan fokusnya tentang Business Sketch Edition. Jadi kita bakal ada dua opsi untuk Ella. Ella tinggal pilih aja opsi tersebut dan jawab sejujur-jujurnya dari hati yang terdalam gitu ya. Punten orang tuanya nih kalau jawabannya jujur enggak apa-apa ya. Ini curhatan hati anak Anda gitu ya. Oke, Ella sudah siap?
2: Ya, oke.
1: Oke, kita ada 40.765 pertanyaan. Selesainya 50 tahun lagi. Lama ya. Yang pertama, This or That. Orderan sketch untuk couple bucin atau orderan wisata wisuda tapi fotonya satu geng. Tuh, ribet kan banyak kepala.
2: Untuk yang bucin aja.
1: Bucin aja. Kan cuma dua orang ya.
2: Paling dikit, paling benar, cepet.
1: Benar, seribet-ribetnya mending dua orang aja. Dua orang cukup, kayak KB gitu ya. Oke, ada juga nih, This or That. Customer yang detail banget kasih brief atau terserah Kak Ella lah, yang penting bagus, aing mah ikut.
2: Terserah aku. Kadang, oh, kadang karakter kita menyesuaikan ya. Jadi kalau ada brief semakin lama.
1: Kak aku mau dong nanti hidungnya kayak Rose Blackpink, nah. Kemudian telinganya kayak Sandra Bullock. Poninya jangan lupa ya Kak, ini adalah 45 derajat. Ribet lu, pulang aja. Gak usah bayar, gak apa-apa deh gitu. Kalau Nisa mah berani nih untuk bertempur gitu ya. Kemudian sketch hitam putih klasik atau full color yang rame someday?
2: Hitam putih klasik aja.
1: Timeless,
2: ini.
1: Timeless, nggak unicorn ya, nggak kayak candy, nggak apa-apa. Kemudian order dadakan hamin satu acara atau order jauh-jauh hari tapi revisian mulu gitu.
2: Kayak hamin satu acara aja. Gitu soalnya ya? Konsepnya live drawing ini kan malah lebih cepat, kalau revisian nggak bisa direvisi.
1: Bener.
2: Mungkin kayak versi digital baru bisa.
1: Oh iya, nggak bisa ya. Karena kan muka Anda kan gitu-gitu aja. Nggak mungkin tiba-tiba besoknya hidungnya nambah dua, kan nggak mungkin. Udah, terima aja ya. Kemudian, viral di TikTok semalam. Wih, langsung ditonton oleh 30 juta umat di dunia ini. Atau punya customer loyal seumur hidup?
2: Wah, ya customer loyal
1: iya
2: seumur
1: sih,
2: hidup.
1: Benar,
2: cuma
1: benar.
2: Viral di TikTok sekali dulu di awal itu sangat ngefek. Jadi
1: untuk punya
2: tetep,
1: customer ya. Oh,
2: iya. Itu awal itu tetap ngefek.
1: Oke, okay, jadi ada hubungannya nih yang muda ya. Oke. Okay. Sold out tiap hari. Ya, kerja terus nih kan sampai engselnya pada tumbang yang muda ya. Atau punya waktu liburan tanpa buka chat customer alias kabur dulu deh kita. Gitu. Lebih milih mental atau saldo?
2: Ini dilema ya.
1: Sulit ini.
2: Soalnya kalau gambar ini ada masa burn out lah di situ aku pengen liburan. Tapi kalau memang kita butuh cari duit terus ya setiap hari aja
1: iya,
2: kerja.
1: Kan liburan butuh duit kan.
2: Iya.
1: Kan berarti sold out terus setiap hari ya.
2: Iya, itu bisa malah diajak teman main enggak mau. Ada momen-momen lah seperti itu.
1: Enggak apa-apa. Siapin aja tuh antangin yang banyak ya kan koyo. Supaya udah geliga tuh enak tuh panasnya. Ngiklan. Oke. Okay. Kemudian booth ramai di event, ramai banget yang datang di booth mau di event gitu ya. Atau banjir order online dari rumah. Senang nge-event atau udahlah kita online shopping aja di rumah gitu.
2: Kalau mikirin koneksi ketemu orang sih event ya. Kita akan mendapatkan sesuatu sih dari situ. Ntar ketemu pengunjung atau teman baru. Tapi kalau untuk memang cuan itu order online pasti kayak okay. Gitu.
1: Berarti kau prefer yang mana itu?
2: Yang apa?
1: Yang mana prefer yang
2: oh,
1: mana?
2: Oh prefer yang mana?
1: Iya dong, harus hidup di pilihan Ella.
2: Karena aku ini sih, aku lebih suka event aja.
1: Event
2: jadi
1: aja.
2: Aku suka hal baru.
1: Oke. Nah ini baru kejadian nih. Kolaborasi sama brand besar atau di repost oleh influencer terkenal. Enak mana? Kolaborasi wah, brand besar, nasional atau internasional gitu ya kan?
2: Dua-duanya mau, tapi mungkin yang paling kolaborasi itu sih brand besar. Mungkin itu tujuannya malahan.
1: Oh betul-betul Tolong brand-brand apapun, tolong beres kalian collab sama Jennie Blackpink. Tandain mukanya ya. Tandain mukanya. Amin lah ya. Oke, dapat review bintang 5 di Google Review atau customer balik order berkali-kali?
2: Sejauh ini mending customer balik berkali-kali.
1: Oh,
2: tapi
1: betul.
2: Disambi untuk minta tolong Google review.
1: Oke, baik. Tiga lagi. Punya tim banyak. Ini kayaknya kamu banget di curhatnya ya. Punya tim banyak atau tetap small business semuanya kamu yang kerjain?
2: Karena saat ini yang dikerjain sendiri, okay. Tapi impiannya pasti punya tim banyak kayak gitu biar sustainable sih.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Berarti someday bakal punya tim juga
2: pasti.
1: Gitu ya.
2: Yeah.
1: Baik. Ada Ella berikutnya nih ya, Spia Mudaya. Ella, Eli, Elo, Elu gitu ya. Baik, kedua, dua terakhir, pamer omset di medsos. Kan dulu ada sempat tren apa namanya flexing saldo kan. Sempat kan waktu itu kan. Kemudian low key alias humble aja, tapi tiba-tiba buka cabang 5 gitu.
2: Tentu low key saja.
1: Low key aja.
2: Jangan ada yang tahu aja.
1: Benar, diam-diam baik gitu ya kan. Tapi silent but deadly, Spia Mudaya. Keren banget. Kemudian ada juga nih, skill gambar level dewa atau skill jualan level sultan.
2: Mungkin karena fokusnya sekarang lebih ke dagang ya, itu aja lewat sultan dulu.
1: Sultan dulu. Benar.
2: Udah ini udah kayak bisa ditinggal atau sustainable itu di toko itu. Kita lebih skillnya lebih naik sampai dewa.
1: Benar. Jadi emang semuanya harus step by
2: step.
1: Step by step,
2: jam terbang.
1: Benar. Yang penting sekarang gimana caranya nih give life, karena mau masuk usia ketiga langsung siap tempur gitu ya kan. Makin rame makin cuan, Spia Muda. Oke, seru banget. This or that bersama dengan Ella itu adalah semuanya curhatan Ella yang pasti ini untuk kebaikan give life kedepannya. Ya kan. Amin kan semuanya warga-wargi Kalimebas Krafam. Dan yang pasti apakah nanti Ella bakal juga buka lapak di kota Malang, kamu nyamperin dia di mana? Sabar di segmen terakhir ya. Kita ngopi dulu sama dengan Neng Sabrina Carpenter dengan espresso.

0: Powerful Day with Kalimaya Basta.
1: Nice. Suaranya Sabrina atau Sasha Amalia itu ya. Tapi yang pasti nih, kamu udah sedikit mengintip bahwa tadi Ella sepanjang talk show ini di live drawing karakter aku dan karakter satu lagi ya kan, model rambut kita dan Mbak Mit, nanti kita tunjukkan ya hasilnya ya. Mau muncul Mit? Boleh loh, mau muncul nanti ya, kita bandingkan gambarnya Ella. Tapi yang pasti sebelum Ella menunjukkan hasil live drawingnya untuk sketch Pia Muda, kita pengen tahu, karena kan pasti banyak banget nih yang curhat ke Nisa. Nis, aku tuh pengen banget untuk punya bisnis tapi memang gak srek sama keinginan orang tuaku. Apalagi aku kuliahnya apa, bisnisnya apa. Nah Ella mungkin bisa kasih kita wejangan-wejangan cinta, gimana meyakinkan para orang tua-orang tua kita ini yang punten, memang katanya kan terbaik untuk kita ya. Tapi kan passion berkata lain gitu kan. Gimana cara meyakinkan orang tuamu dulu, kamu kuliahnya apa Tondo? Kok kerjanya gini Tondo? Nah gitu gimana tuh El?
2: Wah, itu perjuangan yang sangat panjang.
1: Merdeka. Okay.
2: Tapi bersyukur sih sekarang udah di titik ini yang agak akhirnya orang tua itu merestui. Jadi sebenarnya kita itu kayak lebih tahu karakter orang tua aja sih. Kayak lebih dekat, lebih saling mengenal. Terus karena udah tahu karakter orang tua, karena mereka butuh ditunjukkan apa yang kita kerjakan, ya udah akhirnya aku dengan cara menggambar itu juga menghasilkan kayak gitu.
1: Oke.
2: Dari situ sih.
1: Jadi orang tua istilahnya sekaku-kakunya, tapi kalau kamu ya sudah senang, kamu konsisten, kamu bisa untuk membuktikan bahwa kamu bisa berhasil di pilihan kamu, insya Allah bakal kena izin juga ya. Nah proses izinnya dari nego-negosiasi itu berapa lama tuh Ella waktu itu? Pasti inget gak?
2: Sebenarnya kalau di proses berapa lama itu gak kerasa sih, kayak aku ngerasa kayak belum direstuin, aku ngerasa belum di... Belum lah sebelum sampai di titik restuin itu tuh kayak proses aja. Jadi kayak pelan-pelan mereka akhirnya menyadari, oh anaknya emang maunya ini, kayak gitu. Jadi gak ada titik aku merestui kamu, tidak. Jadi pelan-pelan aja.
1: Sambil lihat pakai teropong tiga dimensi.
2: Pokoknya
1: gitu ya,
2: kita lebih serius aja sih poinnya. Kita serius dalam bidang itu gitu.
1: Nah paling kamu pasti suka banget ketika, emak saldaku 3 digit mak. Nah gitu langsung saya restui gitu ya. Bisnis ini untuk buka cabang di 20 kota di seluruh Indonesia. Amin, amin. Dimodalin bapaknya. Oke, kalau Ella sendiri pernah ngerasa give up gak? Membangun bayi kamu yang berusia toddler ini alias 3 tahun kurang ini El.
2: Kalau di proses 3 tahun ini awalnya sangat excited. Karena kan aku masuk di ini industri baru gitu kan. Tapi saat dirasakan ternyata memang ada momen itu tadi kayak burn out, terus kita ngerasa gambar ini buat apa, itu ada. Benar. Pasti momen. Tapi ada tujuan lain, mungkin kita cari lagi tujuan lain, yaitu kayak ya karena duit misalnya kayak gitu, atau karena apa, atau karena untuk jangka panjang. Jadi kita punya, harus punya itu apa, sikap resilient gitu loh. Pokoknya tangguh lah untuk menjalani. Karena udah pilihan dari awal dan gak akan mau berubah lagi. Itu udah kayak resiko yang harus diambil gitu.
1: Berarti fokus on goals gitu ya. Jadi ketika menyerah, ingat ketika kamu perjuangkan ini buat apa gitu kan. Sudah sejauh ini guys, masa iya atret ya kan, masa iya balik kayak angkot, gak mungkin dong ya kan. Oke, kalau Ella sendiri burnout itu wajar banget. Aku pun termasuk ketika gila banget di kerjaan, burn out gitu ya kan. Tapi aku stresnya adalah makan bakso panas super pedas, itu sudah happy. Kalau kamu burn outnya larinya kemana nih? Selain ke Allah juga ya pasti, pasti ya.
2: Malah ini, karena setiap hari gambar, ada momen mungkin seminggu gak gambar, itu bisa terjadi.
1: Jadi kamu hilang hiatus seminggu gitu ya, gak gambar?
2: Iya, pernah di momen itu. Ya maafkan customer kalau seminggu.
1: Oh ini ternyata, coba-coba dipotong nih klip ini nih, sebarkan di TikTok nih, ini alasannya guys. Iya kan, bahasa-bahasa marketingnya, mohon maaf kak masih nunggu antrian. Enggak, dia hilang, seminggu dia hilang udah.
2: Ya itu sih, dan itu ternyata kadang, ternyata untuk ilustrator lain bisa dibilang normal. Tapi ya harus baliknya cepet aja sih gitu.
1: Karena memang ditunggu customer nih, duit kan sudah ditransfer nih, mohon maaf ya kan Kak Ella ya. Oke, ada gak sih kamu yang pengen bilang ke anak muda ya, mungkin sedikit agak meremehkan gitu ya kan. Ah, bisnis gambar doang, aku juga bisa, coba dikasih paham, ternyata banyak tantangannya. Kamu kasih pengertian ke mereka apa nih, kalau bisa?
2: Sebenarnya kayak, kalau mungkin aku fokusnya di live drawing, challenge-nya itu banyak ya, gak semua orang mau diliatin, gambar cepet. Tapi lebih ke how to kita udah memutuskan ini tuh berjalan terus aja kayak ya itu tadi sih kayak proses burnout itu kita hadapin, terus hal kecil yang kita punya misalnya gambar belum merasa belum pede, udah terjang aja, coba aja. Dulu aku awal-awal juga ngerasa gambar ini layak nggak sih sampai sejauh harus sejago apa sih kita. Ternyata memang ilustrator itu lebih ke jam terbang, jadi semakin kita gambar atau semakin bagus gambar kita itu harganya semakin naik. Jadi meskipun gambarmu masih jelek nggak apa-apa, coba aja pasti ada marketnya gitu.
1: Oh keren banget gitu. Aku ada skill menggambarnya. Aku bisa nih, jago banget nih gambar amuba ya kan, plankton. Suka tuh aku tuh yang kayak cacing-cacing keribu tuh, emang spesialisku banget ya. Oke, lo udah siap untuk tunjukkan live drawingnya?
2: Boleh banget.
1: Hah, mukaku apakah kayak Pevita Pierce? Coba kita buktikan ya. Coba tunjukkan. Wow, luar biasa. Aku yang mana nih? Oh, aku yang ini nih. Lucu banget. Ini adalah aku, ini adalah Sandra Dewi nih. Ini adalah Mita.
2: Semoga suka, Kak.
1: Yang biasanya dia nongol di live TikTok-nya kalau Anda-Anda kenal. Terima kasih banyak. Kita memang dibuktikan secepat itu untuk menggambarnya. Dan yang pastinya ini juga masih ada pentolmen. Apa namanya tadi?
2: Pentol people.
1: Jadi kalau kamu ngaku anak-anak Arema ya kan, pastinya identik dengan cilok-cilok di jalanan ya kan. Beli ini sih muda ya. Dan mampir di booth-nya Give Life di Kampung Kayu Tangan Heritage. Terakhir, untuk Ella bisa menyemangati kaum-kaum fresh graduate. Wah. Karena biasanya fresh graduate ini happy-nya cuma sehari doang. Habis itu bingung, apakah aku akan jadi beban negara?
2: Wah, fresh graduate.
1: Iya kan? Ini adalah pressure juga kalau fresh graduate ya. Pesan-pesan kamu supaya bisnis dari hobi jadi cuan gitu, El.
2: Oh, gini sih. Kalau mungkin buat teman-teman yang masih malu-malu sih mungkin ya fokusnya. Kalau kamu masih malu, coba cari teman atau komunitas yang kiranya bisa membuka pikiran kamu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ada orang yang bisa ditanya itu lebih ke kita berani untuk mencoba sesuatu gitu. Dan mungkin teman-teman yang di Malang misalnya galau hal itu tentang gambar, dicuain dan lain-lain, bisa ikut komunitas yang aku baru-baru ini ikutin.
1: Setuju. Apa tuh komunitasnya?
2: Yaitu
1: tuh
2: Mingle and Drawing.
1: Mingle and Drawing.
2: Jadi di situ kita beberapa ilustrator saling kumpul gambar bareng, gambar santai, terus kita sharing-sharing apa update terbaru di dunia kreatif ini sih. Di situ kita penting untuk mental kita kayak gitu.
1: Sip. Jadi memang kita harus punya satu atau mungkin dua teman yang satu frekuensi, satu circles, dan punya satu kesamaan yang sama gitu ya kan. Jadi bisa saling untuk kasih masukan, kasih ide, bisa kolaborasi juga. Ada Mingle and Drawing, ini kumpulan ilustrasionis di Kota Malang.
2: Salah satunya, sebenarnya banyak komunitas lain sih.
1: Oke. Butuh model kalender yang sangat hina ini. Gampang banget. Ini kalau Nisa mah beran cuma cilung aja gampang. 5.000 udah terbang udah ya. Ke kamu kalian berada ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ella. Sekali lagi kalau semisal pengen dilukis atau di sketch, apakah ada event terdekat?
2: Sejauh ini belum. Jadi kita fokus di toko untuk produk baru dan sesuatu banyak yang baru lah. Tunggu aja.
1: Oke, boleh. Langsung di follow di mana, Ella?
2: Di Instagram dan TikTok Give Love, @givelove.
1: Sama ya?
2: Iya, sama.
1: Oke, kalau pesan online di luar kota juga bisa?
2: Bisa, kita via WhatsApp dan Shopee masih berjalan ini.
1: Oke, jadi bisa juga untuk kamu belanja lewat e-commerce atau sekalian jalan-jalan ke Kampung Kayu Tangan Heritage. Model foto doang, durasi 10 menit, boom, langsung dapat yang namanya karya mahal dari Ella. Terima kasih Ella Bayrihana gitu ya. Terima kasih banyak untuk sketch-nya, kita bakal simpan tentunya ya di Pegora nanti ya sama Mbak Mitul ini ya. Kita bakal jumpa lagi di Hangout episode selanjutnya tentunya dengan para local heroes kebanggaan Malang Raya. Bye bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: New face, new case. Nah, ini ada banget sebenarnya muda dari pemerintah Kota Malang yang baru aja nyiapin beberapa renovasi di pasar tradisional yang pastinya buat ningkatin kualitas dan juga layanan dan juga ngedongkrak UMKM, apalagi yang namanya penerimaan retribusi daerah. FYI, aku di-spill sama Surya gitu kan kalau bakal ada renovasi di beberapa pasar Malang. Contohnya nih, Pasar Bimbing, Pasar Tawang Mangu, Pasar Talun, sampai ke Pasar Besar. Dan buat yang belum tahu, di Kota Malang tuh ternyata ada 26 pasar tradisional loh yang dikelola sama pemerintah daerah, dan dari jumlah ini masih ada beberapa pasar yang belum pernah sama sekali direvitalisasi. Kalau katanya Kepala Diskop Pindang Kota Malang sih, Pak Eko Sri Yulyadi itu bilang prioritasnya yang 4 pasar tadi nih sebaya muda. Menurut beliau, buat persiapan administrasinya udah siap banget, bahkan ada DAD-nya atau detail engineering design-nya udah selesai, tinggal nunggu keputusan penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau ngomongin pasar-pasar tadi nih sebaya muda, kuliner apa yang paling kamu suka ada di pasar?
1: Number 2.
2: Ternyata ya, yang ambis buat masuk kuliah itu gak cuma di Indonesia aja. Buat kamu-kamu yang kemarin pusing mikir tes mandiri lah, tes SBMPTN, kali ini India juga sama. Bahkan nih gongnya, India tuh sampai ngeblokir yang namanya Telegram loh di hari Selasa kemarin. Kenapa gitu? Soalnya sempet ada rame banget sampai demo karena ada kebocoran soal ujian massal gitu, terutama buat masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Akhirnya Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India ngeluarin perintah buat ngebatasin akses Telegram sampai di tanggal 22 Juni, which is itu tuh kayak tanggal ujian ulang gitu nih sebaya muda. Jadi Kompas.com tuh bilang kalau ujian masuk kualifikasi nasional atau INIIC ini jadi salah satu ujian paling

0: perhatian luas ya, terutama di lelang di hari Kamis kemarin. Tapi ternyata gagal nih sebaya muda. Jadi ada namanya pelelang Gikilo yang sebelumnya memperkirakan harganya tuh ada di sekitar 8,15 miliar. Tapi ternyata pas lelang kemarin cuma laku di 2,45 miliar. Dan akhirnya harus ditutup dulu. Kayaknya sih ntar aja lagi deh di lelang gitu. Karena FVP tuh bilang harusnya harganya tuh tembusnya sampai di 8 miliaran gitu. Tapi ternyata ya tawarannya rendah. So kalau menurut kamu kenapa ya kira-kira kok orang-orang nawarnya rendah?
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: misalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
2: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kalimaya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kalimaya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.
3: Listen up.
4: Your favorite music station.
5: The most explosive.
6: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
7: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Today is become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
2: Number 1.
3: New face, new case. Nah, ini ada banget sebaya muda dari pemerintah Kota Malang yang baru aja nyiapin beberapa renovasi di pasar tradisional yang pastinya buat ningkatin kualitas dan juga layanan dan juga ngedongkrak UMKM, apalagi yang namanya penerimaan retribusi daerah. FYI, aku di-spill sama Surya gitu kan kalau bakal ada renovasi di beberapa pasar Malang. Contohnya nih, Pasar Bimbing, Pasar Tawang Mangu, Pasar Kalun, sampai ke Pasar Besar. Dan buat yang belum tahu, di Kota Malang tuh ternyata ada 26 pasar tradisional loh yang dikelola sama pemerintah daerah, dan dari jumlah ini masih ada beberapa pasar yang belum pernah sama sekali direvitalisasi. Kalau katanya Kepala Diskop Pindah Kota Malang sih, Pak Eko Sri Yulyadi itu bilang prioritasnya yang 4 pasar tadi nih sebaya muda. Menurut beliau, buat persiapan administrasinya udah siap banget, bahkan ada DAD-nya atau detail engineering design-nya udah selesai, tinggal nunggu keputusan penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau ngomongin pasar-pasar tadi nih sebaya muda, kuliner apa yang paling kamu suka ada di pasar?
2: Number 2.
3: Ternyata ya, yang ambis buat masuk kuliah itu gak cuma di Indonesia aja. Buat kamu-kamu yang kemarin pusing mikir tes mandiri lah, tes SBMPTN, kali ini India juga sama. Bahkan nih gongnya, India tuh sampai ngeblokir yang namanya Telegram loh di hari Selasa kemarin. Kenapa gitu? Soalnya sempet ada rame banget sampai demo karena ada kebocoran soal ujian massal gitu, terutama buat masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Akhirnya Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India ngeluarin perintah buat ngebatasin akses Telegram sampai di tanggal 22 Juni, which is itu tuh kayak tanggal ujian ulang gitu nih sebaya muda. Jadi Kompas.com tuh bilang kalau ujian masuk kualifikasi nasional atau NEET ini jadi salah satu ujian paling kompetitif di India. Dan tahun ini yang ujian buat calon kedokteran tuh bisa sampai 2 juta orang loh sebaya muda. Kira-kira ujian masuk kedokteran di Indonesia sekompetitif di India juga gak ya?
2: Number 3.
3: Ampun, cuman pamer tas dari kulit buaya, kulit ular, atau dari kulit-kulitan yang lain sih biasa banget sebaya muda. Kali ini aku mau pamer tas dari kulit T-Rex. Iya, ini beneran no hoax, no kaleng-kaleng. Jadi di awal tahun 2026, Kompas.com tuh bilang kalau Museum Artist Zoo di Amsterdam, Belanda itu mamerin tas tangan gitu kan, yang dikatanya sih terbuat dari kulit T-Rex dan itu hasil rekayasa laboratorium. By the way, produk itu sempat menarik perhatian luas ya, terutama dilelang di hari Kamis kemarin, tapi ternyata gagal nih sebaya muda. Jadi ada namanya pelelang Gikilo yang sebelumnya memperkirakan harganya tuh ada di sekitar 8,15 miliar, tapi ternyata pas lelang kemarin cuma laku di 2,45 miliar dan akhirnya harus ditutup dulu. Kayaknya sih ntar aja lagi deh dilelang gitu, karena FVP tuh bilang harusnya harganya tuh tembusnya sampai di 8 miliaran gitu, tapi ternyata ya tawarannya rendah. So kalau menurut kamu kenapa ya, kira-kira kok orang-orang nawarnya rendah?
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih barengan sama Indes yang siap banget nemenin waktu santai kamu biar makin stylish dan gak ketinggalan tren pastinya. Kalian ngerasa gak sih? Kalau cari hijab buat harian tuh yang penting bahannya adem dan gak bikin gerah kan? Apalagi kalau cuaca lagi panas-panasnya. Duh, bisa bikin pusing kalau salah pilih bahan. Nah, Indes abis kepo ini dari Zalora Blog, ternyata pasmina viscose lagi jadi favorit banget karena bahannya yang lembut, ringan, dan juara banget buat nyerap keringat. Buat perawatannya sendiri, usahain jangan pakai mesin cuci ya Sobat Muda. Mending cuci pakai tangan aja biar seratnya nggak rusak dan tetap kelihatan mewah pas kamu pakai. Buat yang mau tampil cantik tapi tetap nyaman, pasmina ini jawabannya.
2: Makasih Sobat Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So stay tune. Special Hits Kalimaya Baskara.
4: Pengen diet tapi apa ya yang gak berat?
5: Coba intermittent fasting deh. Itu kamu cuma boleh makan di jam tertentu.
4: Ide bagus sih, tapi kalau sekali makan langsung banyak kan sama aja.
5: Kalau gitu coba kamu cari piring yang kecil. Nanti piring itu jadi takaran makan kamu.
4: Wow, kok bisa kepikiran sih?
3: Mau sehat dengan cara yang gak berat, kamu harus tahu hacks-hacks ini. Dengerin Radio Kalimaya Baskara setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Siap kasih kamu cara sehat anti ribet. Yakin masih mau ketinggalan?
6: Kalimaya Baskara Omnifone.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. It's Wednesday with Deep, Sebaya Muda. Kalau film kan Wednesday with Adam ya. Nah, kalau ini Wednesday with Deep, kita bakal sehat-sehat ya, karena aku punya banyak banget info kesehatan yang pastinya tiap minggunya bakal beda-beda, spesial di obrolan muda-mudi Gen Z Totally Health. Yang sehat-sehat merapat, setengah sehat boleh gabung, kurang sehat juga boleh banget buat gabung di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Aku pengen mulai olahraga deh. Apa ya yang cocok buat pemula?
1: Kayaknya better coba kardio ringan dulu deh.
0: Hah? Apa itu?
1: Kayaknya sebelum mulai olahraga, kamu harus mulai banyak baca dulu deh.
0: Mau olahraga tapi bingung harus mulai dari mana? Totally Health solusinya. Tune in ke Radio Kalimaya Baskara setiap hari Rabu di jam 4 sampai jam 6 sore. Bikin hidup kamu selangkah lebih sehat.

0: Kalimaya Baskara.
1: Seumur hidup kamu nih sebaya muda, pernahkah kamu yang namanya donor darah? Kalau aku, wah jelas belum pernah. Karena pertama takut sama jarumnya sih, karena jarumnya emang bikin keder banget gitu. Nah kalau kamu gimana, pernah gak sih donor darah? Atau gak gitu mungkin ada cerita gitu, kayak waktu kamu donor darah tuh kayak gimana? Soalnya kalau yang aku tahu ya, kalau misalnya kita tuh donor darah, itu tuh kayak bakal dikasih entah itu sembako atau apa ya, pokoknya kayak bakal dikasih sesuatu lah sama PMI nih sebaya muda. Terus abis itu kalau misalnya kamu udah per 15 atau per 25 kali, kamu bakal kayak dapet lencana gitu. Jadi yang kayak ngebuktiin bahwa kamu tuh adalah orang si paling berdedikasi untuk Indonesia. Kenapa? Karena kamu ngedonorin darah kamu. Coba deh kamu ceritain gitu kan, momen-momen donor darah kamu. Entah itu kamu jadi beneran real donor darah, atau kamu awalnya sok-sokan berani tapi ternyata gak berani. Di 0822-622-3021. Karena habis ini aku bakal ngebahas soal donor darah pastinya.

0: kopi lagi.
1: Tenang, ini americano, gak pakai gula, gak pakai susu kok.
0: Bukannya lebih parah ya, kan jadi lebih strong.
1: Aduh, salah info tahu.
2: Ternyata di dunia kesehatan masih banyak mitos dan fakta yang bisa bikin

kita bingung sebagai muda. Mau tahu mana yang fakta? Dengerin Radio Kalimaya Baskara setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Ada Totally Health yang bakal benerin yang awalnya katanya jadi faktanya. So, don't miss it!

Donor darah tuh emang kelihatannya gampang ya sebenarnya, Bunda, tapi ya ngumpulin niatnya itu bener-bener harus segede harapan orang tua gitu. Karena kamu pernah gak sih ngebayangin gimana rasanya nunggu darah yang sangat amat urgent gitu kan, buat nyelamatin nyawa seseorang? Nah, mungkin bagi sebagian orang donor darah tuh mungkin cuman butuh waktu beberapa menit gitu kan, tapi buat pasien yang lagi berjuang lawan penyakit atau ngalamin kecelakaan atau operasi besar yang mungkin golongan darahnya tuh susah, langka, atau enggak gitu stok darahnya lagi menipis, wah itu benar-benar berpacu banget sama waktu sih. Mungkin kalau misalnya kamu enggak gitu, beberapa BC di grup angkatan kuliah gitu kan pada bilang, ada enggak nih yang punya golongan darah misalnya O plus ini, O resus ini, atau B resus ini, lagi urgent banget nih di misalnya Saiful Anwar, lagi butuh banget yang namanya donor darah gitu. Nah itu biasanya mungkin karena kecelakaan atau karena yang lain nih dan ngomongin soal donor darah, kamu tahu gak sih kalau setiap tanggal berapa di bulan Juni itu diperingatin jadi Hari Donor Darah Internasional? Nanti yang benar lagunya langsung aku play paling atas.

0: Family Hit Station.
1: It's time bacain request dulu nih sebel muda. Jadi ada kamu tadi yang request lagunya Novia Bachmit yang Get It Wrong, terus juga Dua Lipa This Walls, terus kamu juga request lagunya Bruno Mars Risk It All sama Dennis Cesar Always. Next ada Jake yang Golden Hour sama Liodra Pesan Terakhir, dan juga Dona Maula featuring sama Sheila Dara Pek. So buat kamu yang pengen request, langsung aja gercepin, amanin playlist kamu di 0822-622-3021 atau di live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena abis ini kita bakal ngelanjutin lagi soal perdonoran darah gitu. Karena donor darah tuh terlihat simple, tapi ternyata dia tuh impactful banget buat orang-orang di sekitar kamu. Dan aku juga masih nunggu nih cerita kamu tentang gimana waktu itu pertama kali donor darah, atau mungkin cerita-cerita lucu lainnya selama kamu donor darah. Langsung aja di nomor WhatsApp yang kayak aku tadi bilang ya,

0: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara.
1: Some of your day Kalimaya Baskara.
2: Pulang sekolah, pulang kerja. Tapi anak sekolah udah mulai libur sih. Jadi kayaknya pulang kerja nih cocok buat kamu nih sebaya muda. Sekarang lagi ada di Jalan Kawi, aku. Dan menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, kalau kamu dari arah Kawi atas menuju ke Jalan Kawi gitu kan, nah ini lagi terpantau cukup ramai dari kedua jalur ya sebaya muda. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN. Don't forget to riding safely. Oh,

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Back again ngebahas soal donor darah nih ya, sebaya muda. Jadi donor darah tuh yang kayak aku bilang tadi simple, tapi ternyata bisa berarti buat orang lain. Karena setiap tetes darah yang dikasih itu punya arti yang besar banget. And that's why setiap tanggal 14 Juni seluruh dunia bakal memperingati hari donor darah sedunia, atau bahasa kewalnya tuh adalah World Blood Donor Day. Dan itu kayak bentuk penghargaan ke semua pendonor darah secara sukarela di seluruh dunia gitu. Karena basically donor darah tuh sukarela, gak dibayar sebaya muda. Tapi ada mungkin beberapa PMI gitu kan, yang kalau misalnya kamu donor darah tuh entah dikasih sembako kah atau dikasih apa gitu kan. Mungkin biasanya sih setiap PMI itu kebijakannya beda-beda nih. Jadi buat pertama kali gitu kan, si hari donor darah sedunia ini ada di tahun 2004 sebaya muda. Jadi tujuannya buat ningkatin kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah secara rutin, dan juga memastikan kesediaan darah gitu kan yang aman dan berkualitas buat orang yang membutuhkan.

0: Males banget deh sebenarnya udah kalau harus antri-antri nih buat ngurus tanah. Kira-kira bisa nggak ya kayak aku tuh langsung booking dari rumah, datang-datang tuh kayak langsung nomor antriannya aku. Wah, itu sih bukan cuma sekedar mimpi kamu aja ya sebenarnya udah. Soalnya sekarang itu ATR BPN baru aja bikin aplikasi yang namanya Sentuh Tanahku. Jadi lewat aplikasi ini kamu tuh udah bisa loh cek persyaratan layanan pertanahan sampai ngelihat simulasi biayanya, terus kamu juga tahu nih estimasi waktu penyelesaian layanan kamu. Bahkan nggak berhenti sampai di situ aja, kamu tuh juga bisa loh mantau secara langsung status pengajuan secara gampang di smartphone atau di HP kamu. Terus kamu juga bisa lihat data sertifikasi tanah termasuk sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Nah kalau misalnya nih kamu perlu datang ke kantor pertanahan, tenang, kamu nggak perlu panas-panasan antri lama dari pagi gitu kan, soalnya kamu bisa booking secara online loh, jadi nggak perlu repot antri lama-lama. Praktis, mudah, dan bisa diakses kapan aja. Yuk jangan lupa download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga yang ada di Google Play Store atau App Store HP kamu. Jangan lupa ya verifikasi akun biar semua fiturnya bisa kamu pakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Jaga tubuh dan mental sehat. Cuma di Totally Health.

0: your day kali Maya Baskara.
1: Emangnya kalau misalnya kita donor darah tuh selain punya manfaat ngebantu orang gitu kan, terutama mereka yang ngebutuhin darah, apalagi sih, emang ada gak sih manfaatnya buat badan kita? Jelas ada dong, bahkan Kementerian Kesehatan tuh bilang kalau manfaat donor darah itu secara spesifik ya, terutama di fisik itu pertama bisa meminimalisir resiko penyakit jantung, terus bisa juga mengurangin kekentalan darah dalam tubuh, karena ada beberapa nih sebaya muda yang kayak mungkin yang udah-udah berumur tuh darahnya terlalu kental juga ada. Terus juga menurunkan tingkat kolesterol di dalam tubuh, asalkan kolesterol kamu tuh dalam ambang normal gitu. Terus juga bisa nurunin kadar oksidan di badan kamu, jadi ningkatin kandungan antioksidan, jadi kayak ngebikin kamu tuh lebih fresh. Terus juga kayak gak terlalu gampang capek nih sebaya muda. Terus kalau secara mental juga ada loh, jadi Kementerian Kesehatan bilang pertama nih, secara mental itu bisa ngurangin stres, terus juga bisa mengurangin perasaan negatif. Jadi kalau kamu tuh feeling blue, selalu ngerasa negatif, selalu ngerasa kok kayaknya ada sesuatu ya di hati aku, nah coba deh kamu donor darah nih sebaya muda. Juga bisa meningkatkan kesejahteraan emosi dan juga nurunin rasa terasingkan loh.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskar.
1: Ternyata banyak ya manfaat yang bisa kita dapat gitu kalau misalnya donor darah, bahkan yang nggak secara fisik aja, secara mental juga sama nih sebaya muda. Jadi selain manfaat yang kayak aku bilang tadi gitu kan, secara nggak langsung kayak kamu tuh benar-benar dikasih afirmasi positif gitu loh. Dan buat PMI sebenarnya banyak banget di kota-kota kamu tuh ada gitu kan. Di Malang kalau PMI itu di daerah Jalan Buring gitu. Dan buat proses donor darah sendiri emang gimana sih Div? Jadi prosesnya tuh sebenarnya cukup gampang sih sebaya muda, nggak memakan waktu yang lama, karena ada beberapa step by step yang wajib banget harus kamu penuhin. Emang step by stepnya gimana sih? So stay tune terus barengan sama Totally Health. Dan juga aku mau bacain request juga nih sebaya muda. Tadi kan terakhir aku bacain sampai di kamu yang request lagunya Liodra pesan terakhir ya. Ada kamu juga yang request lagunya Yovi Widianto featuring sama Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu. Terus juga Selena featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Terus ada juga Justin Bieber yang Off My Face sama Mahalini Bawa Dia Kembali. Langsung aja deh gercepin amanin playlistnya kamu ya sore hari ini.

0: siapa yang tak
1: Live Love Love karunia Baskara.
2: Jangan jadi orang yang gak peka ya, sebenarnya udah kayak lagunya Dono Maula featuring sama Sheila Dara, terutama peka akan kondisi kesehatannya kamu. Karena ada beberapa case tertentu nih, ternyata kita tuh dianjurkan untuk donor darah loh sebenarnya muda. Kalau misalnya kayak ngerasa aduh badannya kok kayak gini ya, kayak gitu, ternyata kalau dihabis didonorin darah badan tuh jadi lebih fresh lagi gitu. Nah terus emang gimana sih step by stepnya kalau mau donor darah? Jadi buat kamu yang first timer sini merapat, aku bakal nge-spill. Pertama nih ya, sebelum kamu resmi melakukan donor darah, calon pendonor tuh bakal ngejalanin pemeriksaan kesehatan dasar, contohnya tensi dulu, berat badan, kadar hemoglobin, terus wawancara juga gitu kan, kayak tentang kondisi kesehatan dan riwayat penyakit kamu. Dan ini harus sejujur-jujurnya ya, kamu kasih tahu tentang riwayat sakit kamu tuh apa. Karena darah yang sehat itu juga akan dipakai buat orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kamu bohong tuh nanti takutnya darah kamu tuh gak akan kepake nih sebaya muda. Emang kenapa sih Div harus dikepo-kepoin gini? Ya soalnya buat mastiin kalau donor darah tuh aman buat pendonor ataupun penerimanya. The song.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Terus kalau misalnya udah ditensi, terus juga udah pemeriksaan kesehatan dasar, udah diwawancara gitu kan tentang kondisi riwayat dan kesehatan kamu. Terus abis itu apalagi nih sebaya muda. Jadi kalau misalnya kamu udah dinyatakan memenuhi syarat, proses pengambilan darah tuh bakal dilakukan lewat pembuluh darah lengan. Nah ini jujur nih ya, kayak waktu ngebawain berita itu kayak langsung agak lemes-lemes gimana gitu. Kenapa? Karena jarumnya nih sebaya muda itu kayak jujur li, dia kayak tinggi banget, jarumnya tuh panjang banget. Terus kayak wah, karena aku pernah nih sok-sokan ceritanya mau jadi anak pemberani gitu kan, kayak anak Indonesia, anak pemberani, generasi emas gitu. Mau nih, datang nih udah nih ke donor darah, acara donor darah. Ternyata pas sampai di acara donor darah, ngeliat dong si jarumnya yang segede gambreng itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaki aku lemas, bahkan cerita ini aja kaki aku juga lemas saking kayak nggak jadi. Terus ditensi akhirnya tidak memenuhi syarat sebaya muda, bahkan dari tensi aja udah sangat amat tidak memenuhi syarat gitu. Aku di satu sisi aku bersyukur, tapi di satu sisi kayak yah nggak bisa donor darah deh. Nah kamu penasaran nggak kira-kira berapa nih ya, berapa milimeter ya, atau berapa banyak darah yang diambil? Nah stay tune terus.

0: aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus?
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.

0: Love Love Kalimaya Baskara.
1: Still on 102.1 Sebaya Muda dan masih di program OMG Obrolan Muda-Mudi Gen Z Special. Apa nih, Totally Health di hari Rabu nih Sebaya Muda. Nah, buat kamu yang penasaran kira-kira berapa liter ya darah yang diambil gitu kan. Nah, biasanya nih jumlah darah yang diambil itu sekitar 350 sampai 470 mililiter dan prosesnya kurang lebih sih 10 sampai 15 menit ya. Jadi benar-benar secepat itu, tapi ngumpulin mentalnya, ngumpulin niatnya bisa bertahun-tahun nih Sebaya Muda. Nah, nanti kalau kamu udah selesai diambil darahnya gitu kan, pendonor tuh bakal diminta buat istirahat sambil ngekonsumsi makanan atau minuman ringan buat ngebantu memulihkan energi. Tadi tuh ada Sebaya Muda yang cerita, dia bilang, "Temen aku donor darah gitu kan, sampai dia kayak kerasa kayak gelap semua gitu." Mungkin itu buat pertama kali yang donor darah gitu kan. Karena kan kayak bayangin aja ya, darah kita diambil sekitar 350 sampai 470 mililiter, enggak tuh mililiter nih Sebaya Muda. Jadi kayak ada penyesuaian, itu wajar banget kok. Dan kerasa lemes juga wajar juga. Makanya nih sama PMI biasanya kayak dikasih waktu untuk makan dulu, gak boleh langsung bergerak-bergerak pulang pergi, itu gak boleh.

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Sampai sini apakah kamu tertarik buat ikut donor darah nih sebaya muda? Kalau aku sih masih, kayaknya aku masih pikir-pikir dulu deh buat donor darah gitu kan. Karena secara keseluruhan ya, proses donor darah itu bisa selesai ya kurang lebih 1 jam lah sebaya muda. Ya walaupun donor darah itu udah sering banget kamu lakuin, masih banyak banget mitos yang berada di masyarakat. Salah satunya mitos yang cukup umum adalah kalau donor darah itu bisa nyebabin badan jadi lemah dan kekurangan darah. Faktanya tubuh manusia itu punya kemampuan buat ngegantiin volume darah yang hilang secara alami. Kenapa? Karena sel darah merah yang didonorin itu bisa diproduksi lagi sama badan kamu sekitar butuh waktu 4-8 minggu. So that's why donor darah itu dilakukan sesuai aturan dan gak akan ngebahayain kesehatan. Makanya kamu harus di screening awal tadi nih sebaya muda. Ada juga nih anggapan kalau donor darah tuh ngebikin seseorang jadi ketagihan. Nah hal ini tuh kayak gak bener gitu. Kenapa? Soalnya donor darah itu gak menyebabkan ketergantungan apapun. Malah sebaliknya, banyak orang yang milih buat donor darah secara rutin karena sadar manfaatnya gitu loh, terutama buat sesama, buat diri sendiri juga gitu. Jadi bukan karena ketergantungan.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Special for you, it's coming.
2: Yuk, waktunya jalan-jalan sebaya muda cari nasi goreng enak kali ya di Soekarno-Hatta. Jadi sekarang aku lagi ada di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, ini lagi terpantau ramai lancar. Dominasi kendaraannya kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Cuacanya juga cerah banget. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNIN. Don't forget to riding safely.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Again and again kita akan ngebahas soal mitos dan fakta yang ada di perdonoran darah ini sebaya muda. Dan fakta selanjutnya adalah ternyata satu kantong darah yang didonorin itu bisa buat lebih dari satu orang loh. Kenapa gitu? Soalnya darah tuh bisa dipisah jadi beberapa komponen. Contohnya sel darah merah, plasma, trombosit. Dan masing-masing komponen itu bisa dipakai buat pasien yang berbeda-beda sesuai sama kebutuhan medisnya. Jadi dengan bahasa lain gitu kan, satu kali donor darah itu bisa ngasih harapan ke beberapa nyawa sekaligus loh. Wah, keren banget ya. Dan ngomongin soal hari donor darah sedunia, itu ngingetin ke kita kalau tindakan sederhana tuh bisa ngasih dampak yang luar biasa banget. Jadi dibalik setiap kantong darah yang tersimpan di bank darah, di PMI, itu ada harapan nih buat pasien gitu kan yang lagi berjuang sembuh, dan keluarga yang nanti kabar baik. Nah, buat jadi pendonor itu gak harus punya kemampuan khusus kok sebaya muda, tapi dibutuhkan kepedulian dan kemauan buat berbagi.

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning, toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

Last but not the least, Bel, muda. Jadi hari donor darah sedunia ini ngingetin kita ya, kalau tindakan sederhana itu bisa berdampak luar biasa banget. Jadi di setiap kantong darah yang tersimpan di bank darah itu punya harapan buat pasien-pasien. So jadiin hari donor darah sedunia ini jadi momentum di mana kita tuh bisa ngebikin kayak kebaikan itu jadi nyata gitu loh. Kalau misalnya nih kondisi kesehatan kamu gak memungkinkan, ya gak apa-apa gitu kan, gak usah dipaksa sebel muda. Karena juga gak semua orang tuh bisa donor darah gitu. So gak kerasa ternyata aku udah 2 jam aja nemenin kamu di OMG Totally Health. Thank you so much nih sebel muda, udah seru-seruan 2 jam ini barengan sama aku Hitsmaker Diva. Ketemu lagi di Totally Health lainnya yang pasti bakal nemenin kamu tiap Rabu ya, dari jam 4 sampai jam 6 sore dengan topik yang beda-beda pastinya tiap minggunya. So keep your ears only on 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, and bye-bye.

kamu pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM. Thank you, it's power.

0: floating.
1: Young moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on Moviegoers.
2: Sebaya muda, siapa yang lagi suka banget sama film romantis yang bikin baper? Apalagi emang pas buat nemenin waktu santai kamu nih. Film Reminders of Him yang diadaptasi dari novelnya Colin Hoover ini bener-bener bikin mind-blowing setelah Indes di-spill nih sama Variety.com, itu real sebaya muda. Film ini dibintangin sama jajaran aktor yang aktingnya dapat banget dan sukses bikin bioskop penuh di minggu pertamanya. Ternyata, kekuatan cerita dari buku ke layar lebar itu bener-bener gokil dan bisa bikin kita semua ikutan ngerasain emosinya. Gak cuma soal angka yang tinggi di box office, tapi emang cara penyampaian ceritanya itu yang bikin baper maksimal. Meskipun harus bersaing sama film-film besar lainnya, tapi film ini buktiin kalau cerita yang real sama perasaan itu selalu punya tempat di hati penonton. Totalitas tim produksinya bikin tiap adegan kerasa nyata banget dan bikin ketagihan buat ditonton ulang. Bener-bener gak sabar banget deh nungguin gimana kelanjutan tren film baper kayak gini rilis. Gimana menurut semuanya muda? Udah kebayangkan bakal seviral apa kalau tren ini lanjut terus? Kita tunggu aja kejutan selanjutnya ya.
1: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us semuanya muda.
3: Music. Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan kapan ya hidupku bener. Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath. You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Kadang ya, masalah sama orang terdekat itu bukan karena kita nggak sayang, tapi karena beda cara ya menyampaikan perasaan setiap orang.

0: Introvert, emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe sekarang, guys. Ternyata emang bener ya, Swiss itu terkenal dengan pemandangan yang rapi dan cantik banget. Salah satu tempat yang wajib dilirik itu adalah Lauterbrunnen yang diintip dari My Switzerland. Lauterbrunnen ini punya tebing-tebing curam, 72 air terjun. Kebayang gak sih jalan santai di desa kecil, kanan kiri tebing tinggi, terus terdengar suara air terjun dari kejauhan. Vibes-nya tuh loh kayak masuk ke wallpaper laptop. Jangan lupa ya pakai outfit berlapis, karena ya pasti cuaca pegunungan itu bisa berubah cepat. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Keep it real, keep it music.

0: Bayar muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: Dengan Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power Number 1.
1: New face, new case. Nah, ini ada banget sebaya muda dari pemerintah Kota Malang yang baru aja nyiapin beberapa renovasi di pasar tradisional yang pastinya buat ningkatin kualitas dan juga layanan dan juga ngedongkrak UMKM, apalagi yang namanya penerimaan retribusi daerah. FYI, aku di-spill sama Surya gitu kan kalau bakal ada renovasi di beberapa pasar Malang. Contohnya nih, Pasar Bimbing, Pasar Tawang Mangu, Pasar Talun, sampai ke Pasar Besar. Dan buat kalian yang belum tahu, di Kota Malang tuh ternyata ada 26 pasar tradisional loh yang dikelola sama pemerintah daerah, dan dari jumlah ini masih ada beberapa pasar yang belum pernah sama sekali direvitalisasi. Kalau katanya Kepala Diskop Pindah Kota Malang sih, Pak Eko Sri Yulyadi itu bilang prioritasnya yang 4 pasar tadi nih sebaya muda. Menurut beliau, buat persiapan administrasinya udah siap banget, bahkan ada DAD-nya atau detail engineering design-nya udah selesai, tinggal nunggu keputusan penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau ngomongin pasar-pasar tadi nih sebaya muda, kuliner apa yang paling kamu suka ada di pasar?
2: Number 2.
1: Ternyata ya, yang ambis buat masuk kuliah itu gak cuma di Indonesia aja. Buat kamu-kamu yang kemarin pusing mikir tes mandiri lah, tes SBMPTN, kali ini India juga sama. Bahkan nih gongnya, India tuh sampai ngeblokir yang namanya Telegram loh di hari Selasa kemarin. Kenapa gitu? Soalnya sempet ada rame banget sampai demo karena ada kebocoran soal ujian massal gitu, terutama buat masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Akhirnya Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India ngeluarin perintah buat ngebatasin akses Telegram sampai di tanggal 22 Juni, which is itu tuh kayak tanggal ujian ulang gitu nih sebaya muda. Jadi Kompas.com tuh bilang kalau ujian masuk kualifikasi nasional atau NEET ini jadi salah satu ujian paling kompetitif di India. Dan tahun ini yang ujian buat calon kedokteran tuh bisa sampai 2 juta orang loh sebaya muda. Kira-kira ujian masuk kedokteran di Indonesia sekompetitif di India juga gak ya?
2: Number 3.
1: Ampun, cuman pamer tas dari kulit buaya, kulit ular, atau dari kulit-kulitan yang lain sih biasa banget sebaya muda. Kali ini aku mau pamer tas dari kulit T-Rex. Iya, ini beneran no hoax, no kaleng-kaleng. Jadi di awal tahun 2026, Kompas.com tuh bilang kalau Museum Artist Zoo di Amsterdam, Belanda itu mamerin tas tangan gitu kan, yang dikatanya sih terbuat dari kulit T-Rex dan itu hasil rekayasa laboratorium. By the way, produk itu sempat menarik perhatian luas ya, terutama dilelang di hari Kamis kemarin, tapi ternyata gagal nih sebaya muda. Jadi ada namanya pelelang Gigi Lo yang sebelumnya memperkirakan harganya tuh ada di sekitar 8,15 miliar, tapi ternyata pas lelang kemarin cuma laku di 2,45 miliar dan akhirnya harus ditutup dulu. Kayaknya sih ntar aja lagi deh dilelang gitu, karena FVP tuh bilang harusnya harganya tuh tembusnya sampai di 8 miliaran gitu, tapi ternyata ya tawarannya rendah. So kalau menurut kamu kenapa ya, kira-kira kok orang-orang nawarnya rendah?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The

0: Cappuccino episode Tanggal Tua Warrior.
1: Woi, akhirnya gajian. Iya Tuhan, gajian pas dompet lagi tipis-tipis itu emang yang terbaik lah pokoknya.
2: Ih, norak banget. Baru juga gajian, masa langsung heboh?
1: Ya gimana gak heboh? Nih lihat, langsung check out wishlist aku. Sneakers baru, jaket, sama voucher makan. Mantep dah pokoknya.
3: Eh, ingat, gaji kita masih belum jauh dari UMR loh, Kak. Udah deh, jangan boros-boros mulu.
1: Santai aja lah, Nay. Hidup cuma sekali, YOLO. Lagian masih ada sisa kok buat kebutuhan lain.
3: Loh, Kak? Lagi kesini juga? Sama siapa?
1: Eh, Naya. Yoi, Nay. Biasalah sama temen nongkrong. Kamu sama siapa?
3: Sama temen juga nih. Duit aman gak?
1: Aman aja. Yang penting perut keisi sushi dulu biar hati bahagia. Ya gak sih?
3: Keisi sih keisi. Tapi jangan lupa juga sama dompetnya dong, Kak. Kasian sih dompet dikuras abis mulu sama kamu.
1: Bawel amat sih, Nay. Aman aja udah. Ingat kata-kataku kemarin. YOLO. You only live once.
3: Apaan yolo-yolo? Loyo kali kamu mah.
1: Eis, mantep dah.
2: Eh, ada Raka. Oi, Raka.
1: Loh, Luna? Sendirian, Lun?
2: Enggak kok, itu sama keluarga.
1: Walah, family time nih ceritanya.
2: Iya dong, BTW kamu jalan-jalan terus nih kayaknya. Asik banget ya kelihatannya.
1: Kok tahu?
2: Ya tinggal lihat dari storymu aja. Kamu kan chronically online.
1: Yuh, enak aja. Gak chronically online tahu.
2: Tapi duit masih nyisa emangnya, Kak?
1: Masih dong. Lagi apa gunanya hidup kalau gak senang-senang gini?
2: Senang-senang sih senang-senang. Tapi kalau duit habis kan jadi gak bisa hidup juga, Kak. Apalagi kalau malah masuk rumah sakit, keluar lagi tuh duit.
1: Cie, tumben perhatian. Enggak kok. Sehat terus aku mah.
2: Iya deh. Yaudah, kalau gitu aku nyamperin keluargaku dulu ya. Have fun, Kak.
1: You too. Hari gini kok duit udah nipis ya. Padahal baru tanggal 17. Aduh, makan buat besok gimana ya? Mie instan tinggal 2. Aduh, ya udah deh. Besok makan mie lagi berarti.
3: Kak, kenapa bengong? Duit lagi seret ya?
1: Iya, Nay. Baru juga setengah bulan. Tapi dompet udah kering. Padahal niatnya mau nabung.
2: Yaelah, kebiasaan. Kamu tiap awal bulan belanja terus, main terus, nongkrong terus. Udah kayak konglomerat tuh. Giliran tanggal tua, malah jadi makan-makan mie terus.
3: Sekarang belum tanggal tua malah, Lun. Masih tengah bulan ini, mah.
1: Iya sih. Tapi gimana ya, susah banget buat nahan diri. Rasanya gatal kalau udah ada saldo numpuk.
3: Kak, dengerin ya. Gaji itu bukan buat dipakai pamer doang di awal bulan, tapi buat survive juga dong sampai akhir bulan. Kamu pikir orang-orang tuh bisa kaya gara-gara YOLO? Enggak, Kak. Mereka tuh bisa kaya gara-gara mereka tuh tahu cara ngatur duit.
1: Nah, itu dia, Nay. Aku nggak tahu cara ngatur duit. Gimana ya caranya biar pengeluaran aman?
2: Coba deh, mulai bulan depan. Pakai sistem 50-30-20. 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, 20% buat nabung atau investasi. Ingat ya, keinginan dan kebutuhan itu beda.
1: Bedanya apa emang, Lun?
2: Kalau kebutuhan itu, at least mencakup sandang, pangan, dan papan. Kalau keinginan, ya kayak nongkrong, main, sama jajan.
3: Nah, bener tuh. Jangan malah kebalik, Kak. Kamu kan biasanya 80% buat belanja, 20%-nya buat nangis tuh di tanggal tua.
1: Iya, aku salah. Kayaknya aku harus benar-benar belajar ngatur duit deh. Thank you ya, Naya, Luna.
2: Sama-sama, Raka.
1: Eh, by the way, aku baru sadar kafe ini juga jual gelato. Pengen beli ah. Kalian mau nggak? Aku traktir deh.
3: Raka? Buat sebaya muda yang sering jadi tanggal tua warrior, ingat ya, gajian itu bukan berarti bebas boros. Atur keuanganmu biar gak nyesel di tengah bulan. Hidup hemat bukan berarti gak bahagia, tapi bikin kamu tenang dan siap menghadapi hari. Jangan tunggu gaji habis dulu biar sadar. Yuk mulai atur keuanganmu dengan bijak dari sekarang.

0: Latino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino The Series, episode Gak Lulus-Lulus.
2: Lama ya kita gak nongki-nongki manis gini mentang-mentang pada sibuk. By the way, pada sibuk apa nih?
3: Biasalah, sibuk nyusun skripsi.
2: Semoga nyusul kayak aku deh.
4: Yeah, sombong. Mentang-mentang bulan depan wisuda.
2: Oh iya, awas aja kalian kalau gak dateng.
3: Aman aja. Kamu sendiri sibuk ngapain, Ram?
2: Dia mah sibuk nyari duit.
4: Iya nih, sibuk kerja aku.
3: Gini ya emang kalau udah keenakan nyari duit, jangan lupa sama tugas akhir loh.
4: Ih, ini emang lagi umur-umur ditanya kapan lulus ya? Enak banget dengernya.
2: Lagian sih nggak lulus-lulus.
3: Nih ya, kalau aku lulus, Sinta lulus, siapa yang mau nemenin kamu skripsian coba?
2: Kamu mau emang jadi artefak kampus? Iya, amit-amit deh.
4: Ntar nah, gampang. Ini pembahasan dewasa, gak usah diomongin, males.
2: Ayo, ayo, satu lagi. Satu, dua, tiga. Cheers.
3: Happy graduation ya.
2: Makasih ya guys, sudah datang.
4: Wih, cerah banget ya mukanya yang baru lulus nih.
2: Berarti bagus nih MU aku.
3: Doain aku cepet nyusul ya. Semoga aja 2 bulan lagi nih selesai.
2: Amin deh. Kamu kapan nyusul, Ram?
4: Kebiasaan. Balik lagi nih ke aku.
3: Ini gak ada traktiran orang baru lulus nih.
2: Atur aja, Bang kan panitia.
3: Yes, yuk abis ini makan.
4: Yah, sorry banget guys. Aku ada panggilan nih dari kantor.
2: Ah, gak asik banget sih.
3: Ya udah, nunggu kamu kosong aja deh, Ram.
4: Sorry, ntar aku kabarin ya. Ini aku mau langsung.
2: Yeah, hati-hati.
3: Si Rama tuh beneran asik kerja. Dia kapan kelar coba?
2: Makanya duluan kita yang lulus, dia masih sibuk kerjaan terus. Lama-lama dia beneran jadi artefak kampus.
3: Aku kasihan juga sih. Tapi kalau kelamaan, bisa-bisa dia gak semangat lagi ngerjain skripsi.
2: Iya tuh, harus ada yang nyemangatin dia. Kalau enggak, kelar deh. Aku inget banget, dulu aku juga males-malesan. Tapi pas ada yang dorong-dorong terus, akhirnya aku cepet selesai.
3: Siapa yang dorong-dorong tuh?
2: Ya, aku dorong-dorong sendirilah. Tapi kan aku punya motivasi.
3: Motivasi apa tuh?
2: Ya rahasia dong, back to topic ah. Yang jelas, kalau Rama gak mulai sekarang, kapan lagi? Lama-lama ketunda terus ntar dia.
3: Bener juga. Tapi dia tuh susah, terlalu sibuk nyari duit. Skripsinya jadi nomor sekian.
2: Mungkin kita harus bikin intervensi kali ya. Ngajak kayak kumpul terus kita paksa deh dia buat ngerjain skripsi bareng-bareng.
3: Gas, kita buat rencana khusus buat si Rama.
4: Kalian kok udah nongkrong lagi aja? Baru sehari wisuda, udah kangen kafe nih.
3: Kita sih selalu ada waktu buat ngumpul. Kan gak sibuk-sibuk amat.
2: Iya dong. Kita udah lama gak ngobrol serius nih, Ram. Gimana skripsimu? Masih ada hambatan?
4: Aelah, ini mulu yang dibahas. Jadi, kalian di sini mau nyeramain aku?
3: Eits, tenang-tenang. Kita tuh cuman takut kamu ketinggalan kalau kita wisuda duluan.
4: Ya udah sih. Lagian, skripsi gak akan jalan kemana-mana.
2: Tapi waktunya, Ram.
3: Di sini tuh kita mau bantu nyelesain skripsimu, bukan ceramain.
2: Coba apa yang bikin kamu tuh susah mulai ngerjain? Ntar aku bantu kok.
4: Iya, sorry udah emosi. Ya gitu deh, selalu ada-ada aja yang ngalangin. Kerjaan sih kebanyakan.
2: Mungkin kamu butuh prioritas yang lebih jelas deh. Kadang kerjaan emang nyita waktu, tapi skripsi juga penting buat kedepannya.
3: Iya, aku paham sih susahnya bagi waktu, tapi kamu bisa. Kita semua di sini buat bantu, jangan dipendam sendiri.
4: Makasih ya kalian, aku tuh beneran pengen lulus, cuman kadang bingung mulai dari mana lagi.
2: That's why we're here, Ram. kita bantu kok. Tapi kamu juga harus mau bantu diri kamu sendiri lah.
4: Oke deh, aku janji bakal lebih serius ngerjain. Thank you guys, aku gak nyangka kalian masuk peduli.
3: Of course, kita kan teman.
2: Yap, dan jangan lupa kita tungguin kamu di foto wisuda berikutnya ya. Peringatan nih buat mahasiswa semester akhir, apalagi yang nyambi kerja. Kerja itu penting, tapi skripsi lebih penting ya sebagai muda. Karena tanpa skripsi, gaji tuh jadi segitu-segitu aja. Jadi jangan lupa kerjain skripsi kamu ya sebagai muda.
1: It's Kali Maya.
5: Kali Maya.
6: Kali Maya.
7: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
8: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen.
9: Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

panas lupain lain kali Maya Baskara.

0: anak lagi galau tapi pengen happy vibes. Cuma ada satu obatnya. Radio Anger. Nyalain radio Kalimai Baskara sekarang juga.
1: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
0: 1.1 Kalimai Baskara FM, the new hits power. Halo Sobat Muda, masih barengan sama Ines yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu. Siapa nih yang kalau tidur hobi banget pakai bantal numpuk biar makin tinggi? Emang sih kerasa lebih nyaman, tapi hati-hati ya Sobat Muda. Ternyata ada bahaya yang diam-diam ngintai kamu loh. Tadi aku sempet di-spill sama www.merdeka.com. Doi bilang, bantal yang ketinggian itu musuh buat tulang belakang kamu loh. Bayangin aja, leher kamu dipaksa melengkung seharian pas tidur. Efeknya, jangan kaget kalau pas kamu bangun-bangun malah kerasa kaku, pusing sampai migrain. Niatnya mau sleeping beauty, malah bangun-bangun jadi jompo ya. Makanya Sobat Muda, yuk mulai pilih bantal yang pas biar posisi kepala tetap sejajar sama punggung. Tidur enak itu investasi biar besok pagi kamu langsung gaspol.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: New face, new case. Nah, ini ada banget sebenarnya muda dari pemerintah Kota Malang yang baru aja nyiapin beberapa renovasi di pasar tradisional. Yang pastinya buat ningkatin kualitas dan juga layanan dan juga ngedongkrak UMKM. Apalagi yang namanya penerimaan retribusi daerah. FYI, aku di-spill sama Surya gitu kan kalau bakal ada renovasi di beberapa pasar Malang. Contohnya nih, Pasar Bimbing, Pasar Tawang Mangu, Pasar Talun, sampai ke Pasar Besar. Dan buat yang belum tahu, di Kota Malang tuh ternyata ada 26 pasar tradisional yang dikelola sama pemerintah daerah, dan dari jumlah ini masih ada beberapa pasar yang belum pernah sama sekali direvitalisasi. Kalau katanya Kepala Disko Pindang Kota Malang sih, Pak Eko Sri Yulyadi itu bilang prioritasnya yang 4 pasar tadi nih sebaya muda, menurut beliau buat persiapan administrasinya udah siap banget, bahkan ada GAD-nya atau detail engineering design-nya udah selesai, tinggal nunggu keputusan penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau ngomongin pasar-pasar tadi nih sebaya muda, kuliner apa yang paling kamu suka ada di pasar?
1: Number 2.
2: Ternyata ya, yang ambis buat masuk kuliah itu gak cuma di Indonesia aja. Buat kamu-kamu yang kemarin pusing mikir tes mandiri lah, tes SBMPTN, kali ini India juga sama. Bahkan nih gongnya, India tuh sampai ngeblokir yang namanya Telegram loh di hari Selasa kemarin. Kenapa gitu? Soalnya sempet ada rame banget sampai demo karena ada kebocoran soal ujian massal gitu, terutama buat masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Akhirnya Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India ngeluarin perintah buat ngebatasin akses Telegram sampai di tanggal 22 Juni, which is itu tuh kayak tanggal ujian ulang gitu nih sebaya muda. Jadi Kompas.com tuh bilang kalau ujian masuk kualifikasi nasional atau NEET ini jadi salah satu ujian paling kompetitif di India. Dan tahun ini yang ujian buat calon kedokteran tuh bisa sampai 2 juta orang loh sebaya muda. Kira-kira ujian masuk kedokteran di Indonesia sekompetitif di India juga nggak ya?
1: Number 3.
2: Ampun, cuman pamer tas dari kulit buaya, kulit ular, atau dari kulit-kulitan yang lain sih biasa banget sebenarnya muda. Kali ini aku mau pamer tas dari kulit T-Rex. Iya, ini beneran no hoax, no kaleng-kaleng. Jadi di awal tahun 2026, Kompas.com tuh bilang kalau Museum Artist Zoo di Amsterdam, Belanda itu mamerin tas tangan gitu kan, yang dikatanya sih terbuat dari kulit T-Rex dan itu hasil rekayasa laboratorium. By the way, produk itu sempat menarik perhatian luas ya, terutama di lelang di hari Kamis kemarin, tapi ternyata gagal nih sebenarnya muda. Jadi ada namanya pelelang di Kilo yang sebelumnya memperkirakan harganya tuh ada di sekitar 8,15 miliar. Tapi ternyata pas lelang kemarin cuma laku di 2,45 miliar. Dan akhirnya harus ditutup dulu. Kayaknya sih ntar aja lagi deh dilelang gitu. Karena FVP tuh bilang harusnya harganya tuh tembusnya sampai di 8 miliaran gitu. Tapi ternyata ya tawarannya rendah. So kalau menurut kamu kenapa ya kira-kira kok orang-orang nawarnya rendah?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yo movie goers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on movie goers.
3: Sebaya muda, siapa yang udah kangen sama film animasi dari Disney dan Pixar? Apalagi filmnya pas banget nih buat temenin waktu santai kamu bareng keluarga atau teman-teman. Yap, Hoopers yang benar-benar bikin mind blowing setelah Ines Kepo ini dari liputan6.com itu real loh sebaya muda. Ceritanya unik banget tentang Mabel yang mindahin kesadarannya ke robot bareng-bareng buat ngobrol sama hewan. Yang bikin kagum tuh totalitas si animator. Mereka punya tradisi unik bikin Super Lodge Mini di studio sebagai simbol setiap shoot yang berhasil diselesaikan. Bayangin aja, ada ribuan shoot yang mereka kerjain dengan detail dan super gila. Kayak cuma ceritanya yang seru, film ini juga penuh sama easter egg rahasia loh sebaya muda. Mulai dari lampu ikonik Pixar sampai foto karakter dari film Up dan Soul. Ya, meskipun tantangan produksinya besar banget, tapi tim animatornya deket banget dan selalu quality time buat ngerayain setiap progres film ini loh sebaya muda.
2: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaya muda.
1: Birthday start with Kalimaya Baskara.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Pernah gak sih sebaya muda kamu ngerasa bersalah cuma karena seharian gak produktif? Nah, di era sekarang nih, kita seolah dipaksa lari,

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengendi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan.

0: Terus mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
0: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
2: Kamus Bolak-balik.
0: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
2: Jolali Yoker.
3: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik, episode Hedek alias Gede.
4: Wes hedek rek kucinge.
3: Apa? Kamu ngatain kucing aku budek ya?
4: Loh, enggak. Kamu ngantuk ah.
3: Barusan tuh kamu bilang kucingku tuh udah budek. Maksudnya apa?
4: Loh, hedek iku gede. Nek Malang apa ya diwalek basa yo. Yus biasa ae.
3: Lah, sorry. Aku enggak ngerti. Sepurane yo. Berarti kalau aku lihat apapun yang gede bilangnya hedek. Iwae iku hedek Mbak Yu.
4: Oh, enak wes entos rek.
3: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker. Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak walek, bosone ke walek, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walek episode Orang Maut alias Moro Tuwo.
1: Diva, aku katanya ketemu orang maut sore ini.
0: Orang maut? Itu nama zombie di game horror, Mbak Yu. Kok cringe banget?
1: Tutu, orang maut iku moro tuwo utawa mertua, wali anker.
0: Ya Allah, kirain kamu mau uji nyali.
1: Ya, mirip sih. Salam titik, game over awakmu.
0: Oh, jadi harus sopan, senyum, dompet aman.
1: Bener. Nek ada orang maut, kabeh kudu versi terbaik wis pokoke.
0: Siap, aku doakan ya, kok. Lulus tanpa remedi.
1: Kamu suara balik, bahasan itu balik. Kayak ketemu orang maut, tetap sopan ya, Rek.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamu suara balik di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
0: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: Koi kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

107.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu semolak walik, episode Agraulek alias keluarga.
3: Kak Roso ya yuk, kini koncawan suwe sampai kayak agraulek ini ya.
4: Hehehe, iya Nes, tapi agraulek apa ya? Kamu mau bikin sambel? Mau aku ambil ulekan kah?
3: Wes, bus, Kak Jesus, kok duduk agraulek wes?
4: Mbok, ih, apa sih Nes? Aku kan gak tahu.
3: Agraulek iku keluarga yuk, ya Tuhan ya Karim.
4: Oh alah, iya kita rasanya udah kayak agraulek sendiri ya.
3: Enggak, Kak Jesus, kok duduk agraulekku.
4: Ih, kok gitu sih Nes?
1: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
5: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Number 1.
1: New face, new case. Nah, ini ada banget sebenarnya muda dari pemerintah Kota Malang yang baru aja nyiapin beberapa renovasi di pasar tradisional yang pastinya buat ningkatin kualitas dan juga layanan dan juga ngedongkrak UMKM, apalagi yang namanya penerimaan retribusi daerah. FYI, aku di-spill sama Surya gitu kan kalau bakal ada renovasi di beberapa pasar Malang. Contohnya nih, Pasar Bimbing, Pasar Tawang Mangu, Pasar Talun, sampai ke Pasar Besar. Dan buat yang belum tahu, di Kota Malang tuh ternyata ada 26 pasar tradisional loh yang dikelola sama pemerintah daerah, dan dari jumlah ini masih ada beberapa pasar yang belum pernah sama sekali direvitalisasi. Kalau katanya Kepala Diskop Pindang Kota Malang sih, Pak Eko Sri Yulyadi itu bilang prioritasnya yang 4 pasar tadi nih sebaya muda. Menurut beliau, buat persiapan administrasinya udah siap banget, bahkan ada DAD-nya atau detail engineering design-nya udah selesai, tinggal nunggu keputusan penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau ngomongin pasar-pasar tadi nih sebaya muda, kuliner apa yang paling kamu suka ada di pasar?
2: Number 2.
1: Ternyata ya, yang ambis buat masuk kuliah itu gak cuma di Indonesia aja. Buat kamu-kamu yang kemarin pusing mikir tes mandiri lah, tes SBMPTN, kali ini India juga sama. Bahkan nih gongnya, India tuh sampai ngeblokir yang namanya Telegram loh di hari Selasa kemarin. Kenapa gitu? Soalnya sempet ada rame banget sampai demo karena ada kebocoran soal ujian massal gitu, terutama buat masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Akhirnya Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India ngeluarin perintah buat ngebatasin akses Telegram sampai di tanggal 22 Juni, which is itu tuh kayak tanggal ujian ulang gitu nih sebaya muda. Jadi kompas.com tuh bilang kalau ujian masuk kualifikasi nasional atau NEET ini jadi salah satu ujian paling kompetitif di India, dan tahun ini yang ujian buat calon kedokteran tuh bisa sampai 2 juta orang loh sebaya muda. Kira-kira ujian masuk kedokteran di Indonesia sekompetitif di India juga gak ya?
2: Number 3.
1: Ampun, cuman pamer tas dari buaya, kulit ular, atau dari kulit-kulitan yang lain sih biasa banget sebaya muda. Kali ini aku mau pamer tas dari kulit T-Rex. Iya, ini beneran no hoax, no kaleng-kaleng. Jadi di awal tahun 2026, Kompas.com tuh bilang kalau Museum Artist Zoo di Amsterdam, Belanda itu mamerin tas tangan gitu kan, yang dikatanya sih terbuat dari kulit T-Rex dan itu hasil rekayasa laboratorium. By the way, produk itu sempat menarik perhatian luas ya, terutama dilelang di hari Kamis kemarin, tapi ternyata gagal nih sebaya muda. Jadi ada namanya pelelang Gikilo yang sebelumnya memperkirakan harganya tuh ada di sekitar 8,15 miliar. Tapi ternyata pas lelang kemarin cuma laku di 2,45 miliar. Dan akhirnya harus ditutup dulu. Kayaknya sih ntar aja lagi deh dilelang gitu. Karena FVP tuh bilang harusnya harganya tuh tembusnya sampai di 8 miliaran gitu. Tapi ternyata ya tawarannya rendah. So kalau menurut kamu kenapa ya, kira-kira kok orang-orang nawarnya rendah?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Yoker, gercep kepoin, kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngelampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
3: Kamu semolak wale, episode Elup alias Bule.
4: Jangan ngantungi tala elup pikir
3: Iya, elup elup.
4: Hah, elup elup, apa itu?
3: Luf luf, versi Malang kan?
4: Ini gila kemeru, elup itu bule yang ngandeng.
3: Oh, thank you ya.
4: Kak sini ngandeng is.
3: Ih, bule kalau di Malang jadi elup ya.
4: Nah, betul.
3: Oh, nes, ada elup ganteng tuh.
4: Hah, ndih.
1: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
5: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Surabaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen.
2: Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

Lagi galau tapi pengen happy vibes, cuma ada satu obatnya. Radio Anchor. Nyalain radio Kalimai Baskara sekarang juga.

Yakin masih mau lanjutin hubungan toksik cuma karena takut kesepian? Udah, putusin aja pacar toksikmu itu. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap nemenin kamu kok.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Number 1.
1: New face, new case. Nah, ini ada banget sebenarnya muda dari pemerintah Kota Malang yang baru aja nyiapin beberapa renovasi di pasar tradisional yang pastinya buat ningkatin kualitas dan juga layanan dan juga ngedongkrak UMKM, apalagi yang namanya penerimaan retribusi daerah. FYI, aku di-spill sama Surya gitu kan kalau bakal ada renovasi di beberapa pasar Malang. Contohnya nih, Pasar Bimbing, Pasar Tawang Mangu, Pasar Talun, sampai ke Pasar Besar. Dan buat kalian yang belum tahu, di Kota Malang tuh ternyata ada 26 pasar tradisional loh yang dikelola sama pemerintah daerah, dan dari jumlah ini masih ada beberapa pasar yang belum pernah sama sekali direvitalisasi. Kalau katanya Kepala Diskop Pindang Kota Malang sih, Pak Eko Sri Yulyadi itu bilang prioritasnya yang 4 pasar tadi nih sebaya muda. Menurut beliau, buat persiapan administrasinya udah siap banget, bahkan ada DAD-nya atau detail engineering design-nya udah selesai, tinggal nunggu keputusan penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau ngomongin pasar-pasar tadi nih sebaya muda, kuliner apa yang paling kamu suka ada di pasar?
2: Number 2.
1: Ternyata ya, yang ambis buat masuk kuliah itu gak cuma di Indonesia aja. Buat kamu-kamu yang kemarin pusing mikir tes mandiri lah, tes SBMPTN, kali ini India juga sama. Bahkan nih gongnya, India tuh sampai ngeblokir yang namanya Telegram loh di hari Selasa kemarin. Kenapa gitu? Soalnya sempet ada rame banget sampai demo karena ada kebocoran soal ujian massal gitu, terutama buat masuk ke perguruan tinggi kedokteran nasional. Akhirnya Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India ngeluarin perintah buat ngebatasin akses Telegram sampai di tanggal 22 Juni, which is itu tuh kayak tanggal ujian ulang gitu nih sebaya muda. Jadi Kompas.com tuh bilang kalau ujian masuk kualifikasi nasional atau NEET ini jadi salah satu ujian paling kompetitif di India. Dan tahun ini yang ujian buat calon kedokteran tuh bisa sampai 2 juta orang loh sebaya muda. Kira-kira ujian masuk kedokteran di Indonesia sekompetitif di India juga gak ya?
2: Number 3.
1: Ampun, cuman pamer tas dari kulit buaya, kulit ular, atau dari kulit-kulitan yang lain sih biasa banget sebaya muda. Kali ini aku mau pamer tas dari kulit T-Rex. Iya, ini beneran no hoax, no kaleng-kaleng. Jadi di awal tahun 2026, Kompas.com tuh bilang kalau Museum Artist Zoo di Amsterdam, Belanda itu mamerin tas tangan gitu kan, yang dikatanya sih terbuat dari kulit T-Rex dan itu hasil rekayasa laboratorium. By the way, produk itu sempat menarik perhatian luas ya, terutama dilelang di hari Kamis kemarin, tapi ternyata gagal nih sebaya muda. Jadi ada namanya pelelang Gikilo yang sebelumnya memperkirakan harganya tuh ada di sekitar 8,15 miliar, tapi ternyata pas lelang kemarin cuma laku di 2,45 miliar dan akhirnya harus ditutup dulu. Kayaknya sih ntar aja lagi deh dilelang gitu, karena FVP tuh bilang harusnya harganya tuh tembusnya sampai di 8 miliaran gitu, tapi ternyata ya tawarannya rendah. So kalau menurut kamu kenapa ya, kira-kira kok orang-orang nawarnya rendah?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah nggak sih kamu bertahan sama sesuatu yang sebenarnya udah nggak bisa diselamatkan? Kayak nyoba nyalain lilin yang sumbunya udah habis, atau berharap bintang yang udah mati masih bisa bersinar. Dulu kita pikir semua bisa diperbaiki ya. Kita udah melewati banyak hal bareng, perjalanan panjang, mimpi-mimpi yang kita buat berdua, janji yang kita anggap cukup kuat buat bikin semuanya tetap sama. Tapi semakin dipaksa, semakin kelihatan kalau kita memang dua dunia yang berbeda. Gak semuanya yang udah sejauh ini harus terus diperjuangkan. Kadang, merelakan itu bukan tentang menyerah, tapi tentang ngerti kapan harus berhenti berusaha. Berusaha memperbaiki sesuatu yang gak bisa lagi diselamatkan. Karena bintang yang udah mati, gak akan bisa bersinar lagi. Dan kita mungkin juga begitu. Dan layaknya juga manusia.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Apa arti bahagia bagi sebaya muda? Bahagia, kata yang sederhana, tapi rasanya sering banget ya kita salah artiin. Kita pikir bahagia itu selamanya ada di akhir perjalanan, setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir bahagia itu harus besar dan megah. Tapi as time goes by, aku sadar kalau kebahagiaan yang sebenarnya menurutku gak pernah serumit itu. Kadang aku rasa bahagia itu when all the things that we've put into our lives, our parents, our surrounding, we collect them and we spread them around. Apa tuh maksudnya? Seringkali aku merasa bahwa hidupku penuh dengan blessings. A blessings that I cannot take account for myself. I have those blessings that sometimes feels too big for me. Sampai aku berpikir, apa aku benar-benar pantas ya untuk semua ini? But then I realized that maybe those blessings are not for me, but those blessings are given to me because it's supposed to be spread around through me. Dan ketika aku bisa memanfaatkan berkah itu untuk membantu, memberi, atau bahkan sekadar membuat hidup orang jauh lebih baik, disitulah aku merasa hidupku punya arti. To me, that's the true essence of happiness. Bukan soal memiliki, tapi kadang soal berbagi, tentang gimana kita bersyukur atas apa yang ada. So, what's the true essence of happiness to you?

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda kita terlalu keras ya sama diri sendiri. Orang lain salah, kita bisa maafin. Tapi kalau diri sendiri yang jatuh, rasanya dunia kayak runtuh banget gak sih? We bury ourselves in a guilt, padahal yang kita butuhin cuma satu hal, kesempatan kedua. Kita sering ngomong soal ngasih second chance ke orang lain, tapi lupa untuk ngasih itu ke diri sendiri. Padahal, tanpa memaafkan diri, kita nggak akan bisa benar-benar memaafkan orang lain. Loving yourself is not egoist, sebaya muda. Itu perlu banget. It's about knowing who you are and still choosing yourself even when you've messed up. Karena hidup itu nggak selalu indah, tapi dari bagian yang berantakan itu, kamu belajar tumbuh. So please, give yourself that second chance. You're not your mistake. You are the person who's trying to grow from them, and that right there is something to be proud of.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Bukan dunia yang menjauh, tapi kita yang menarik diri. Kesepian gak selalu tentang ketiadaan orang di sekitar, tetapi tentang keberanian untuk membuka hati. Kita takut dianggap aneh, takut ditolak, takut gak nyambung. Padahal saat kita berani menyapa lebih dahulu, kita akan terkejut betapa banyaknya kesamaan yang kita bagi dengan orang lain. Mungkin satu obrolan kecil bisa mengubah hari. Mungkin satu langkah mendekat bisa mengubah hidup. Jadi, jangan menunggu dan mulailah berbicara.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebagai muda kamu ngebayangin first job kamu itu bakal keren banget? Di kantor yang mewah, gaji lumayan gede, terus kerjanya sesuai passion. Tapi begitu dijalani, realitanya kadang jauh dari ekspektasi. Nah sebagai muda, kalau misal aku baca nih ya, dari laporan Kompas, 60% fresh graduate itu mengalami kekecewaan sama kerjaan pertama mereka. Dari mulai beban kerjanya, terus juga overthinkingnya, gaji yang gak sesuai bayangan, sampai rasa yang muncul kayak, kok pada akhirnya aku kerja di sini ya? Nah, menurut Dr. John Doe, psikolog karir, hal ini tuh wajar banget. Katanya, first job itu jangan cuma dilihat dari gaji atau nama besar perusahaan, tapi juga sebagai kesempatan buat ngembangin skill, kenali diri sendiri, dan nyari arah karir yang lebih pas. Jadi, kalau ternyata first job kamu tuh nggak sesuai mimpi, bukan berarti gagal sebagai muda. Itu adalah proses dari diri kamu. Dan buat kita nih, generasi muda, gap antara ekspektasi dan realita ini emang bisa bikin frustasi banget ya, bahkan bisa bikin krisis identitas. Tapi, believe me, sebagai muda, pengalaman itu justru bisa jadi fondasi kuat nih, buat langkah selanjutnya. So, jangan keburu nyerah ya, gimana menurut kamu? Apakah mental kamu udah siap sebagai muda buat ketemu realita kerjaan pertama kamu?

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di era yang penuh pilihan, cinta kadang terasa seperti perlombaan mencari yang paling sempurna. Padahal, hati manusia bukan algoritma yang bisa selalu menemukan best match dalam sekali klik. Gak apa-apa kalau misal perjalanan kamu terasa lambat, membingungkan, atau penuh kekecewaan. Sebab, cinta yang dewasa tidak lahir dari hubungan yang selalu indah, tetapi dari keberanian untuk tetap belajar, memahami, dan juga bertumbuh. Jangan takut pada hubungan yang tenang hanya karena dunia memuja chaos. Dan jangan merasa gagal hanya karena belum menemukan seseorang. Karena sebelum dicintai dengan benar, kita juga perlu belajar mencintai dengan benar, tanpa gengsi, tanpa topeng, dan tanpa takut menjadi manusia seutuhnya.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Salah satu kunci buat bahagia sebenarnya itu sederhana, punya kendali atas arah hidup kita sendiri. Kebahagiaan itu ketika kita udah bisa bilang, ini hidupku, dan mengutamakan keinginan kita, bukan cuma menuruti apa yang orang lain mau. Kadang, kita perlu belajar untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti kita menyerah dan pasrah, tapi memberi diri kita izin untuk mencari jalan baru. Melepaskan itu langkah berani kok, bukan langkah mundur. Dan gak apa-apa kalau kita bilang, aku gak bisa, atau ini bukan jalanku. Gak semua jalan cocok buat kita. Justru, kalau kita berhenti ngikutin orang lain dan mulai dengerin suara hati kita sendiri, kita akan jauh lebih bahagia. Mungkin sekarang kita lagi ngerasa bingung dan gak yakin dengan arah hidup kita. Tapi, kalau kita punya keberanian untuk memilih jalan yang benar-benar kita mau, 10 atau 20 tahun dari sekarang, kita bakal jauh lebih bersyukur. Bisa jadi, gagal di satu hal, malah jadi titik balik terbaik yang pernah ada. Jadi, meskipun sekarang rasanya kayak kehilangan arah, inget deh, ini kesempatan buat kita menemukan jalan kita sendiri. Maka dari itu, dengarkan dirimu, dan berani buat jadi versi terbaik dari dirimu.

0: in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olympic.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Walau tuh wain Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Sbeo, dan selamat pagi and welcome back with Arbi di Morning Breakfast di hari Kamis tanggal 18 Juli 2026 ini. Arbi bakal nemenin kamu di pagi yang cukup dingin ini ya Sbeo muda. Untuk buat kamu yang dalam perjalanan, dalam persiapan di rumah, atau mungkin lagi santai-santai aja gitu ya di rumah, Arbi bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Ya pastinya kita bakal update-update berita Sbeo muda dari area Malang Raya, Indonesia, dan juga mancanegara, yang pastinya kamu juga bisa kalau misal mau request langsung aja gabungan di sosial media kita di Instagram atau live TikTok di Kalimaya Malang, atau juga bisa nanti ya di WA kita di 0822-622-0021. So, bareng sama Arbi selama 3 jam ke depan and enjoy.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi hilang.
4: See you in the

0: 102.1 your friendly hit station.
1: Alright, sebenarnya di morning breakfast kali ini kita update dulu ya dari area sekitar Malang, dimana kalau misal mendengar soal kata aspirasi atau opini gitu ya, ada juga demo yang kebayang itu kalau misal yang dulu-dulu itu ya mungkin chaos ya, panas gitu ya. Tapi kali ini yang berbeda di Malang sebenarnya udah justru vibesnya itu berbeda. Dari ratusan mahasiswa itu kemarin datang sebenarnya udah ke depan gedung DPRD Kota Malang buat nyampein aspirasi mereka. Mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, sampai pada akhirnya dorongan untuk percepatan pengesahan RUU perampasan aset BUMN. Menariknya lagi yang aku baca dari antaranews.com, aksi ini tuh pada akhirnya berjalan dengan damai ya. Malah ada sesi duduk bareng antara massa dan juga anggota dewan buat ngobrol langsung nih BUMN. Bahkan dari DPRD Kota Malang itu yang turun langsung itu bilang bahwasanya mereka tuh bakal meneruskan aspirasi itu ke DPR pada akhirnya supaya keputusan program dari pusat itu emang bukan ranah pemerintah daerah gitu ya. Jadi kayak bakal diteruskan dulu nih aspirasinya, terus baru nanti dikaji sebenarnya muda. Nah, menurut kamu aksi kayak gini pada akhirnya sudah cukup efektif atau belum nih sebenarnya muda? Dan kira-kira kalau misal kamu ada kesempatan untuk duduk bareng wakil rakyat, kira-kira bakal nyampein opini apa nih?

0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalimia Baskara, your favorite station.
2: Kalau ngomongin naik gunung itu jujur emang seru banget ya sebenarnya, tapi ternyata nggak semua jalur bisa asal gas-gas aja. Nah, kabar dari Gunung Semeru nih sebenarnya dari BBTN BTS itu baru aja ngamanin total pendaki ilegal yang masuk lewat jalur nggak resmi. Bahkan salah satu pendaki itu sempat tertinggal ya karena mengalami cedera di bagian kaki dan akhirnya harus dievakuasi tim gabungan sampai malam hari. Nah, ini aku dispil dari suryamalang.com di mana selain soal aturan gitu ya, ini juga jadi pengingat semuanya buat pendaki-pendaki di luar sana bahwasanya it's okay untuk pada akhirnya tidak mendaki dulu kalau misal pada akhirnya nggak diizinkan gitu ya, karena ini juga menyangkut pautkan ke keselamatan diri kita dan juga tim yang menyelamatkannya sebenarnya, karena sekali ambil jalur ilegal ya risikonya tuh bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Nah, kalau misal kamu sendiri sebenarnya tim yang selalu ikut jalur resmi atau pernah kepikiran juga nih buat cari jalur-jalur alternatif biar pada akhirnya lebih cepat nih sebenarnya.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Kamu jahat, Mas.
2: Mas tuh gak bermaksud loh.
1: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
2: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.
3: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune! Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
4: Still on 100.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Bioda masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tanggal 18 Juni 2026 di pukul 6.41 pagi. Dan buat kamu sebioda yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Patimura ya, menuju ke arah Jalan Sudirman, menuju ke Ranugrati ke arah timur, atau sebaliknya sebioda kamu dari arah timur menuju barat ya, atau di area di Sudirman menuju di selatan utara. Di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 pribadi. Sementara itu untuk cuaca di area di sekitar Panglima Sudirman, di pagi hari ini terpantau cerah ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
3: See you for fancy.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Alright, sebenernya udah masih barengan sama Arwi yang bakal update-update berita. Sapa kamu ya, dimana kalau misal di Indonesia ini kan memang negara yang letaknya di Ring of Fire ya, alias ngomongin soal bencana itu pasti deket banget sama kita. Dan seringnya kita tuh baru panik waktu kejadian, padahal yang lebih penting justru adalah siap sebelum semuanya terjadi. Nah kali ini sebenernya udah aku di-spill dari antaranews.com, dimana Pemprov Jatim sekarang ini lagi memperkuat kerjasama bareng Australia lewat program siap siaga buat ningkatin kesiapsiagaan bencana sampai level desa Smeoda. Yang menarik di sini pada akhirnya kerjasamanya tuh gak cuma fokus di relawan dan juga logistik aja, tapi juga mulai masuk ke lingkungan pesantren nih Smeoda lewat program pesantren tangguh bencana atau Pestana. Anyway, soalnya di Jatim itu kan lumayan terkenal ya sama pesantrennya Smeoda, dan udah ada ribuan pesantren dengan ratusan ribu santri yang pada akhirnya juga perlu untuk tahu cara menghadapi situasi darurat terhadap bencana itu kayak gimana. Supaya apa ya, walaupun pada akhirnya early warning system di Indonesia itu belum ada secara merata gitu ya, at least pada akhirnya dari kesadaran kita, terus juga dari bagaimana kita bisa mengenali bencana itu tuh at least sudah meningkat banget sebenarnya. Udah bahkan nanti juga bakal ada loh simulasi erupsi gunung api di Malang juga. Menurut kamu nih Smeoda, edukasi soal mitigasi bencana di sekolah dan juga kampus sekarang apakah sudah cukup atau belum nih? Dan kira-kira kamu pernah dapat gak sih Smeoda edukasi mitigasi bencana?

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri. Runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: Real, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Perfect day, kami yang basket.
2: Kayaknya mimpi warga Malang yang kayak pengen banget gitu ya untuk dikabulkan adalah Transumnya itu integrated gitu ya. Terutama buat kamu yang tiap hari ngeluhnya macet, capek naik kendaraan sambung-menyambung menjadi satu gitu ya. Atau orang Malang Selatan yang pada akhirnya ngerasa transportasi umum tuh masih kurang banget ramahnya. Ini ada kabar yang mungkin bikin agak sedikit lega nih sebenarnya udah. Nah, aku habis dibisikin ya dari suryamalang.com di mana Dishub Kabupaten Malang lagi matengin rencana pembukaan koridor 2 bus Transjatim sampai ke Kepanjen sebenarnya udah. Yang mana ini ada 3 rute yang diusulkan ya,